0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia.

0: Waktunya Kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
3: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?" Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.
3: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
4: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
5: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?" Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Oh. Nah, dari kemarin pun ada teman-teman saudara kita dari Jasara Harja Jawa Barat, sepertinya atas instruksi Bapak Gubernur sudah memberikan masing-masing yang meninggal itu di 70 juta, sudah masuk rekening. Nah, saya dapat kabar lagi, sepertinya Bapak Gubernur melalui pribadinya akan memberikan lagi uang kadeuda apapun itu jenisnya, tapi setelah mereka datang di sini, setelah tiba di sini. Nah, selanjutnya juga dari Polres Kabupaten Garut juga saya kemarin sudah memberikan apa ya, saya lupa nih atensinya apa, tapi sudah diberikan. Dan terakhir mungkin akan ada baik dari BJB Kabupaten Garut maupun Basnas yang akan ikut memberikan atensinya. Hanya berapa jumlahnya saya belum dapat kabar nih, sedang didiskusikan di Garut.
1: Masih dalam diskusi, oke.
0: Okay.
1: Oke, okay, baik kalau begitu. Dokter Malinda, mungkin terakhir juga yang ingin saya tanyakan adalah dengan kepulangan mereka nanti 11, kan masih ada 9 yang masih dalam pencarian. Apakah juga kemudian difikirkan kondisi-kondisi terburuk dari pihak, untuk pihak keluarga ataupun juga pemerintah daerah sudah menyiapkan skenario seperti apa?
0: Ya, sangat sudah difikirkan. Dalam 3 hari kebelakang, Bapak Bupati sudah menginstruksikan Bapak Sekda.

0: dan sudah berkomunikasi dengan saya, kami sudah menyiapkan skema-skemanya apabila nanti misalnya nih ya, kebetulan Allah menakdirkan bahwa mereka pulang tidak selamat, maksudnya harus meninggal di sana, ya sudah nanti penjemputan. Tapi nanti kalau ternyata Bapak Gubernur Kalimantan Selatan berlaku seperti kemarin, tidak masalah. Tapi yang jelas di luar itu, pemerintah Kabupaten Garut melalui Dinas Sosial sudah menyiapkan skema-skema ataupun seperti apa rencana yang akan kita lakukan, baik apakah penjemputan seperti kemarin dan rencana tindak lanjut di Kabupaten Garut seperti yang kemarin kami lakukan itu, Mbak.
1: Baik, kalau begitu Dr. Marlinda, terima kasih banyak. Dan kami juga ikut berturut prihatin atas musibah ini. Nanti sampaikan juga salam kepada warga Garut yang sudah dijemput di Bandara Soekarno-Hatta. Berhati-hati di jalan, semoga sampai tujuan dengan selamat dan bisa berkumpul bersama keluarga. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Marlinda.
0: Terima kasih banyak juga Mbak Risi dan pemirsa sekalian. Terima kasih, mohon doanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dr. Hajah Marlinda Siti Hana yang merupakan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Garut yang saat ini akan menjemput 11 orang yang menjadi korban tenggelamnya kapal Virgo Transport, dan kemarin sudah ada 2 warga Garut juga yang dikembalikan kepada keluarga dalam kondisi meninggal dunia, dan masih ada 9 lainnya yang masih dalam pencarian. Dan Basarnas juga mengungkapkan bahwa saat ini ada rencana untuk melakukan salvage atau membalikkan badan KM Virgo Transport 8 dalam proses pencarian terhadap 129 korban. Rencana alternatif yang dilakukan tentunya atas dasar-dasar undang-undang pelayaran dan mungkin tidak langsung mewajibkan bagi pemilik kapal yang mengalami kecelakaan atau mengganggu pelayaran alur laut aktif. Namun ini menjadi salah satu solusi yang dipikirkan oleh Kepala Basarnas Marsekal Madya Muhammad Syafi'i, dan proses salvage ini menjadi alternatif jika pencarian bawah laut atau underwater ternyata tidak bisa dilakukan lantaran kendala cuaca. Dan tentunya pengangkatan badan kapal dilakukan paling lama sekitar 180 hari, dan ini merupakan pencarian hari ke 6, dan juga kita harapkan agar ada titik cerah, ada kemudahan-kemudahan juga dari sisi cuaca, dari sisi ombak ataupun juga arus laut, terutama karena para penyelam ini sudah melewati 7 knot dan itu adalah batas yang maksimal yang bisa diberikan kepada penyelaman apabila pencarian oleh tim regu penyelamat. Pendengar, dimanapun Anda berada, kita masih dalam kondisi yang harus saling berdoa, harus saling optimis terhadap kejadian-kejadian yang ada, dan kita juga berdoa agar keluarga yang saat ini menunggu kabar, baik 5 jurnalis di perairan Selat Sunda maupun juga 129 orang yang masih dalam pencarian, diberikan kekuatan, ketabahan, dan ketawakalan agar dapat mendapat informasi tentang keluarga yang masih dalam pencarian. Saya Risi Rustarto, mohon undur diri. Selamat pagi, tetap semangat di hari Kamis ini.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudy Zeng. Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mendorong transformasi perkotaan di Indonesia agar mampu menghadapi urbanisasi. AHY memperkirakan 72% masyarakat Indonesia akan tinggal di wilayah perkotaan pada tahun 2045 mendatang. Dan ia menilai kota-kota di Indonesia harus mampu menampung pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi tanpa mengorbankan ketahanan terhadap perubahan iklim dan lingkungan. AHY juga menekankan, pembangunan kota ke depan harus difokuskan agar semakin layak huni, inklusif, hijau, tangguh, dan produktif bagi generasi mendatang. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengatakan pemberian uang PT Sumarekon terhadap pihak Kementerian ATR BPN terkait pengurusan HGB diduga bukan merupakan transaksi pertama. Herul Umam melaporkan selengkapnya. Umam.
1: Ya, baik Rudi dan mendengar, di mana memang Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap dugaan pemberian uang sebesar 300 juta rupiah yang diberikan pada Maret 2026 terkait dengan dugaan suap pengurusan hak guna bangunan di lingkungan Kementerian ATR BPN. Dan juru bicara KPK Budi Pasti mengatakan bahwa KPK sendiri menduga bahwa pemberian tersebut memang berkaitan dengan proses pengurusan HGB pada lahan yang dikelola PT Sumarekon Agung, dan pemberian itu diduga bukan merupakan transaksi pertama dalam perkara ini. Dan Budi mengatakan memang terdapat pihak perantara yang berkomunikasi dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1, yaitu Sontang Koid Manurung, di mana perantara tersebut yakni pihak swasta yang bernama Erwin yang diduga KPK merupakan orang kepercayaan atau representasi dari Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Itu pernyataan dari juru bicara KPK Budi Prasetyo.
2: Perlu sampaikan bahwa terkait dengan dugaan suap yang dilakukan oleh PT Sumarekon kepada oknum-oknum di lingkungan Kementerian ATR BPN, diduga ini bukan pemberian yang pertama.
1: Dan KPK sendiri memastikan bahwa penyidik masih mendalami aliran uang dalam perkara tersebut, di mana memang pendalaman dilakukan untuk mengetahui apakah uang berhenti pada pihak-pihak yang telah teridentifikasi atau mengalir kepada pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka, yaitu sebanyak 8 orang, diantaranya adalah Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN bernama Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1 Sontang Koin Manurung, Direktur Utama Sumarekon Adrianto Pitojo Adi, kemudian pihak swasta yang merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid, yaitu Arief Sugianto, Fat El Faus, dan Erwin, serta Rizal Palevi, serta Muhammad Fahri, di mana 8 tersangka ini telah ditahan selama 20 hari pertama di Rutan Merah Putih KPK. Dari Jakarta, Herul Umam, Pro 3 RRI, terus memudar. Nah, untuk Indonesia.
0: Informasi mancanegara, Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi bertemu dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi di Beijing pada Rabu 15 September 2026. Pertemuan itu membahas upaya penyelesaian konflik yang terjadi di kawasan Teluk. Wang Yi mengatakan situasi di Timur Tengah masih terus bergejolak dan berdampak serius terhadap perdamaian serta pembangunan internasional. Menurutnya perselisihan di kawasan perlu diselesaikan untuk menjaga stabilitas. Sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB, Tiongkok menyatakan siap memainkan peran konstruktif dalam membantu menyelesaikan perselisihan internasional. Informasi dari dunia olahraga, Barcelona melanjutkan start sempurna di Liga Spanyol setelah menghancurkan Racing Santander 7-2 di Camp Nou. Rafinha menjadi bintang dengan mencetak hat-trick, sedangkan gol Barcelona lainnya dicetak oleh Joao Cancelo. Asier Villalibre melalui gol bunuh diri, kemudian Lamine Yamal dan Gabriel Jesus. Racing Santander sempat membalas melalui Magete Gueye dan Yasir Zabiri, namun Barcelona terus menekan dan menambah 3 gol pada babak kedua untuk memastikan kemenangan. Kemenangan tersebut membuat Barcelona kokoh di puncak klasemen Liga Spanyol dengan 18 poin dari 6 pertandingan. Barcelona menyapu bersih seluruh laga dengan kemenangan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudy Zain. Selamat pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Jenderal Purnawirawan Profesor Dr. Dudung Abdurrahman, Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun adalah perjalanan panjang pengabdian RRI kepada bangsa dan negara. Sejak awal kemerdekaan hingga memasuki era digital saat ini, RRI senantiasa hadir menjadi suara pemersatu bangsa, menjangkau masyarakat hingga ke berbagai penjuru tanah air, serta menghadirkan informasi yang mencerdaskan, mencerahkan, dan memperkuat semangat kebangsaan. Di tengah derasnya arus informasi dan perubahan lanskap media, saya berharap RRI terus bertransformasi dan berinovasi sekaligus tetap teguh menjalankan perannya sebagai media publik yang independen, terpercaya, serta berpihak pada kepentingan bangsa dan masyarakat. Teruslah menjadi ruang bagi keberagaman, penjaga nilai-nilai kebangsaan, serta jembatan komunikasi yang mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi Santi Om.
1: Selamat ulang tahun untuk RRI yang ke-81. Semoga RRI bisa terus menghadirkan konten-konten yang informatif, berita-berita aktual, terutama good news tentang Indonesia, baik untuk masyarakat Indonesia dan juga masyarakat mancanegara. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
2: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkum Pasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana, simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
3: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.

Apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Pagi, dan kami akan lanjutkan kebersamaan kita. Kami akan hadirkan kembali tema perbincangan di pagi hari ini. Dan silakan untuk Anda juga terus dapat berbagi informasi melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Saya Rudy Zain akan bersama Anda hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dengan Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, KM Virgo Transport 8 membawa 243 orang, termasuk penumpang dan awak kapal, dalam pelayaran rute Surabaya-Banjarmasin. Dan hingga hari ini, Basarnas, yang kami kutip dari kantor berita antara, 114 orang telah ditemukan, 108 selamat dan 6 meninggal dunia. Sementara, 129 masih dilakukan pencarian. Dan pihak kepolisian menyiagakan 140 personil DVI, terdiri dari 66 personil Polda Kalsel, 56 Polda Jawa Timur, dan 18 personil Pusdokes Polri. Tim ditempatkan di sejumlah posko di Jawa Timur dan Kalimantan Selatan. 5 posko utama yang diberitakan berada di Sumenep, Rumah Sakit Bayangkara Surabaya, kemudian Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, dan Ruang Otopsi Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Dan pada 15 September lalu, tim DVI Polda Kalsel menyatakan seluruh 6 jenazah yang ditemukan telah teridentifikasi. Identifikasi dilakukan melalui pencocokan data korban semasa hidup dengan data hasil pemeriksaan jenazah. Dan pada 16 September, seluruh 6 jenazah telah diambil keluarga dan dipulangkan ke daerah asal. Tim DVI Kalsel tetap bersiaga jika kembali ditemukan korban meninggal.
1: Indonesia Menyapa Pagi.
0: Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Pagi. Nanti kami akan berbincang terkait dengan Polri kerahkan tim DVI ke 5 posko identifikasi korban KM Virgo Transport 8 diperkuat.

0: enggak, RRI ternyata sempat menghadapi penolakan sebelum resmi berdiri. Pada September 1945, Indonesia baru saja merdeka. Para tokoh radio menyadari rakyat membutuhkan informasi dan pemerintah membutuhkan alat komunikasi yang cepat. Pada tanggal 11 September, mereka bertemu pemerintah di Pejambon, Jakarta dan mengusulkan pembentukan Radio Nasional. Tapi ternyata usulan itu tidak langsung diterima. Pemerintah khawatir peralatan radio peninggalan Jepang sudah menjadi inventaris sekutu. Namun, para tokoh radio tidak menyerah. Abdurrahman Saleh kemudian mengusulkan pembentukan Persatuan Radio Republik Indonesia yang meneruskan siaran dari stasiun-stasiun radio di Jawa. Malam harinya, rapat dilanjutkan. Dan dari situ, lahirlah RRI. Jadi, RRI bukan lahir karena semuanya mudah, tapi karena ada orang-orang yang berani memperjuangkannya.
1: Indonesia menyapa pagi.

Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami untuk mengikuti siaran kami dalam Indonesia Menyapa Pagi. Hari ini Kamis 17 September 2026. Kami masih akan hadirkan informasi-informasi yang disampaikan reporter kami dari berbagai daerah di tanah air dan juga topik perbincangan yang telah kami siapkan untuk kami hadirkan di pagi hari ini.

0: Beberapa informasi reporter kami nanti mengenai fenomena tingginya harga beras premium di pasar membuat para pedagang di pasar tradisional tentu terdampak. Dan hal ini terjadi di Kediri, Jawa Timur. Nanti kami akan bergabung dengan reporter kami untuk menyampaikan informasi tersebut. Kemudian juga informasi saham dan rupiah juga akan menjadi sajian kami saat jeda siang nanti dan penutupan sore. Nanti juga akan kami update informasi bagaimana pergerakan saham dan juga rupiah di hari ini. Kami sampaikan sebuah informasi terlebih dahulu yang kami kutip dari rri.co.id. Basarnas menegaskan pemilik KM Virgo Transport 8 bertanggung jawab dalam pemindahan bangkai kapalnya di perairan Masalembo, Laut Jawa. Langkah tersebut dilakukan untuk mendukung pencarian korban yang hingga kini masih belum ditemukan. Kepala Basarnas Muhammad Syafi'i mengatakan pemilik kapal memiliki tanggung jawab untuk memindahkan atau mengangkat bangkai kapal yang mengalami kecelakaan. Dan ketentuan tersebut menjadi salah satu dasar pemerintah melibatkan pihak pemilik dalam penanganan KM Virgo Transport 8. Kemudian Syafi'i juga menjelaskan ketentuan yang berlaku memberikan batas waktu paling lama 180 hari kepada pemilik kapal, yakni dalam melakukan pemindahan atau pengangkatan bangkai kapal. Namun ia menuturkan, pemerintah tidak ingin menggunakan seluruh batas waktu tersebut karena proses pencarian masih terus berlangsung hingga saat ini. Dan ia pun juga menjelaskan, pemindahan bangkai kapal bukan sepenuhnya menjadi kewenangan Basarnas. Menurut Syafi'i, pelibatan seluruh unsur merupakan bagian dari evaluasi operasi SAR.
1: Indonesia menyapa pagi.
0: Ya, kami juga akan update bagaimana proses pencarian terhadap 5 jurnalis yang hingga kini masih belum ditemukan di area Selat Sunda. Dan nanti kami akan mencoba berbincang bersama dengan Kepala Seksi Operasi Basarnas Banten, di mana SAR gabungan perluas area pencarian 5 jurnalis hilang kontak di Selat Sunda.

0: Ya, SAR gabungan perluas area pencarian 5 jurnalis hilang kontak di Selat Sunda. Kami sudah tersambung bersama dengan Kepala Seksi Operasi Basarnas Banten, Rizky Dwianto.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Rizky, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mas Rudi.
0: Iya. Informasi terbaru apa, Pak, yang bisa dibagikan kepada kami dari proses pencarian ini, Pak?
2: Oke, terima kasih, Mas Rudi. Kami menginformasikan untuk pelaksanaan operasi SAR ya, untuk kecelakaan kapal KN KM Arupa Datu 1 yang lost contact di perairan Selat Sunda, Mas, sesuai arahan dari SAR Mission Koordinator Kepala Kantor SAR Banten. Untuk luas area pencarian hari ke 10 atau H plus 3 dari perpanjangan, untuk luas area adalah 8.509 nautical mile persegi. Adapun untuk alut yang terlibat adalah 24 kapal yang terdiri dari Angkatan Laut 8 unit, kemudian Kepolisian Polairut itu ada 8 unit, kemudian Basarnas ada 7 unit dan KPLP 1 unit, Mas Rudi.
0: Iya. Perluasan itu berarti mengarah kemana itu, Pak ya?
2: Untuk perluasan hari ini kita dengan luas area 8.509 nautical mile persegi, untuk sektor kami bagi menjadi 10 sektor, kemudian ditambah rencananya kami juga menggerakkan helikopter Dauphin HR-3604 milik Basarnas. Untuk perluasan yang kami lakukan pada hari ini adalah kami melibatkan berkoordinasi penuh dengan kantor SAR Bengkulu, dan dari kantor SAR Bengkulu menggerakkan 2 unit kapal yaitu KN-213 dan RIP yang dimiliki oleh kantor SAR Bengkulu, Mas Rudi.
0: Ya, yang menjadi fokus dalam proses pencarian area perluasan tadi itu apa yang merujuk ke sana ini, Pak Rizky?
2: Nah, untuk fokus di area pencarian ya, kami memang menyesuaikan hasil dari SAR Map yang memang kita buat ya, dari 10 sektor itu yang memang kemungkinan kapal beserta penumpang yang kita cari itu akan bergeser, Mas Rudi. Okay.
0: Artinya ada strategi pencarian yang berubah selama 7 hari lebih nih, Pak ya, proses pencarian dilakukan ya.
2: Ya, kalau untuk strategi pencarian sama, Mas Rudi, dari H1 sampai H10 ini, cuman untuk hari ini itu kita penambahan untuk pencarian visual udara menggunakan helikopter, Mas Rudi.
0: Oke, tetapi sektor yang menjadi prioritas memang masih masuk di 8.509 mil tadi nih, Pak.
2: Siap, betul, Mas Rudi.
0: Oke, dengan area seluas itu, Pak Rizky, bagaimana memastikan tidak ada wilayah yang terlewat untuk penyisirannya nih, Pak?
2: Oke, untuk bagaimana memastikan untuk area pencarian yang cukup luas ya, kita dari hari pertama sampai dengan hari ke-10 ini, untuk area yang memang kemungkinan kemudian kita melakukan penyisiran dengan mencari tanda-tanda terkait dengan kapal ataupun penumpangnya, itu memang tidak kita temukan, Mas Rudi, dan kami pastikan untuk seluruh area yang memang masuk ke dalam SAR Map prediction itu sudah kita lakukan penyisiran, Mas Rudi.
0: Ya, sejauh ini, Pak, khususnya di area perluasan pencarian ini, apakah ada informasi ataupun juga objek yang dikumpulkan yang sempat dianggap berkaitan dengan KM Arupa Datu ini, Pak?
2: Oke, Mas Rudi, kami sampaikan untuk terkait dengan temuan-temuan yang kami dapatkan oleh tim SAR gabungan, kami sudah berkoordinasi selalu dengan pihak kepolisian yang memang wewenang mereka yang untuk terkait dengan identifikasi ya, sampai dengan hari ini terkait dengan temuan-temuan dari pihak kepolisian menyatakan bahwa barang-barang yang menjadi temuan dari hari pertama sampai dengan hari ke-10 ini bukan barang-barang yang berada di kapal yang kita lakukan pencarian, Mas Rudi.
0: Oke, baik. Dan kondisi gelombang bagaimana, Pak? Khususnya di sektor yang memang menjadi fokus dalam pencariannya ini, Pak.
2: Ya, untuk gelombang kami sampaikan informasi yang kami dapatkan dari BMKG. Untuk hari ini cuacanya berawan, kemudian untuk kecepatan angin 10 sampai 20 knot, kemudian gelombang di 0,5 sampai 3 5,5 meter, Mas Rudi. Dan untuk data tersebut merupakan data yang nantinya bisa mendukung pelaksanaan operasi SAR lebih efektif dan efisien, karena memang ini menurut kami cuacanya sangat mendukung untuk hari ini,
0: Mas Rudi. Sejauh mana Pak aktivitas Gunung Anak Rakatau ini juga menjadi pertimbangan tersendiri dalam menentukan wilayah atau sektor SAR untuk melakukan pencariannya ini, Pak?
2: Oke, Mas Rudi, untuk aktivitas Gunung Anak Rakatau kami pun setiap harinya selalu mengupdate dan berkomunikasi dengan rekan-rekan PVMBG, yang dimana untuk status Anak Gunung Rakatau adalah level 3 siaga, kemudian untuk erupsi itu tidak terjadi, dan untuk pengamatan visual di sekitaran Gunung Anak Rakatau untuk kabut tertutup dan asap tidak teramati. Kemudian untuk pengamatan kegempaan, menurut informasi dari PPMBG, untuk saat ini Anak Gunung Rakatau mengalami vulkanik dangkal, di mana kalau informasi yang kami terima adalah di Anak Gunung Rakatau sedang mengumpulkan energi, Mas Rudi, dan kemungkinan energi itu sewaktu-waktu bisa menyebabkan erupsi kembali, Mas Rudi, dan itu bisa lebih besar dari erupsi sebelumnya, Mas Rudi.
0: Oke, Pak Rizky, setelah diperluas area pencariannya nih, Pak ya, dan apa yang nanti yang akan menjadi indikator yang menentukan operasi ini akan dilanjutkan atau tidak ini, Pak?
2: Ya, untuk indikator yang nantinya pada hari ini kita akan melaksanakan evaluasi dengan stakeholder terkait, ya termasuk dalamnya adalah tim yang melaksanakan pencarian dengan alut yang kita miliki sekarang ada 24 yang terlibat. Kemudian ada dialog mungkin dari pihak keluarga dan pemerintah daerah setempat, sehingga nantinya itu yang akan menjadi bahan pertimbangan untuk kami bisa menghentikan ataupun melanjutkan pencarian, Mas Rudi. Okay. Kalaupun itu nantinya kami menghentikan terkait dengan pelaksanaan operasi SAR-nya, tapi kami dari Basarnas akan melaksanakan selalu monitoring ataupun pemantauan jika memang ke depan ada informasi keberadaan ataupun tanda-tanda kapal tersebut ditemukan, maka operasi SAR akan kami buka kembali, Mas Rudi.
0: Iya. Nah, ketika mendapatkan informasi, Pak, seperti apa nih prosedurnya atau pertimbangannya sebelum tim SAR itu mengirimkan tim untuk ke titik yang dimaksud tadi?
2: Oh, itu untuk kita senantiasa berkomunikasi, berkoordinasi dengan stakeholder terkait. Kemudian untuk selanjutnya kami juga akan mengirimkan pemapelan ke VTS, ya, di mana VTS yang nantinya akan menyebarkan informasi ke kapal-kapal yang melakukan penyeberangan di perairan Selat Sunda, Mas Rudi. Kalaupun dari kapal-kapal tersebut nanti menemukan ataupun melihat, dia akan menginformasikan ke VTS. Dari VTS nanti akan melaporkan ke Kantor SAR Banten, Mas Rudi.
0: Iya. Ini sampai kapan, Pak, batas proses pencariannya oleh SAR?
2: Untuk perpanjangan hari ini terakhir, Mas Rudi, informasi yang kami memang buat, karena memang kesepakatan kami di H+H7 kemarin itu perpanjangannya hanya 3 hari, di mana sekarang sudah memasuki hari ke-10.
0: Jika sampai hari ini, Pak, belum ada tanda-tanda atau belum ada temuan, bagaimana nanti pola pencarian dan pemantauan berikutnya nih, Pak Rizky?
2: Ya, itu Mas Rudi, untuk pola pencarian selanjutnya adalah kita melakukan monitoring dan berkoordinasi dengan stakeholder terkait di sekitaran pesisir pantai Carita Anyer, kemudian Ujung Kulon sampai dengan Panaitan, yang nantinya bisa menjadi sebuah bahan informasi jika ada yang melihat ataupun menemukan kapal yang kita cari, maka itu akan terlaporkan ke Kantor SAR Banten. Selanjutnya kami akan merespon dengan membuka kembali pelaksanaan operasi SAR ini, Mas Rudi.
0: Baik. Terima kasih, Pak, untuk waktunya telah memberikan informasi terkini bersama kami Pro 3 RRI, dan tentu kami berharap berdoa yang terbaik dan senantiasa tim SAR yang saat ini bertugas melakukan proses pencarian diberikan kekuatan, Pak. Terima kasih, Pak.
2: Oke, siap, Mas Rudi. Makasih, mohon doa dan dukungannya selalu untuk seluruh tim SAR gabungan, sehingga hari ini mudah-mudahan bisa kita sesegera mungkin menemukan keberadaan kapal beserta penumpangnya, Mas Rudi.
0: Amin, amin. Terima kasih, Pak Rizky Dibianto.
2: Makasih, Mas Rudi.
0: Demikian tadi Kepala Seksi Operasi Basarnas Banten, Rizky Dibianto. Kami berbincang mengenai SAR gabungan perluas area pencarian 5 jurnalis hilang kontak di Selat Sunda.
1: Wawancara Pro 3. Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia. Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
0: Indeks harga saham gabungan atau IHSG menguat 0,28% pada pembukaan perdagangan hari ini. Zahrotin Aljana akan menyampaikan pantauan pagi hari ini. Silakan, Zahrotin.
3: Ya, pendengar, mengawali perdagangan hari ini, indeks harga saham gabungan atau IHSG dibuka menguat. IHSG berada di level 6.455,03, naik 18,17 poin atau 0,28% dibandingkan penutupan sebelumnya. Meski demikian, analis menilai pergerakan IHSG masih berpotensi bergerak terbatas dengan kecenderungan melemah setelah Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin. Sebelumnya, IHSG ditutup turun 0,38% pada perdagangan Rabu kemarin, disertai dengan aksi jual bersih investor asing sebesar 592 miliar rupiah. Analis memperkirakan IHSG bergerak pada kisaran support 6.350 hingga 6.400 dengan level resistance berada di rentang 6.500 hingga 6.540. Di sisi lain, perhatian pelaku pasar juga tertuju pada perkembangan global setelah mayoritas indeks Wall Street melemah usai keputusan The Fed. Sementara itu, mayoritas bursa Asia sebelumnya justru menguat karena investor masih menunggu keputusan The Fed pada perdagangan ditutup. Kini pelaku pasar juga mencermati keputusan Bank of Japan pada Jumat besok yang diperkirakan turut mempengaruhi arah pergerakan pasar keuangan global. Sekian perkembangan pasar keuangan hari ini. Informasi ini juga dapat Anda baca melalui laman rri.co.id. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, terima kasih Zahrotin Aljana untuk pantauan IHSG dan rupiah pada pagi hari ini. Dan nantikan juga untuk update berikutnya, yaitu pada jeda siang dan sore hari nanti.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
0: Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka memperkuat pengawasan dampak lonjakan kenaikan harga ayam di pasaran yang mencapai Rp55.000 per kilogramnya. Ratna Agusari melaporkan selengkapnya. Ya, kami terputus sambungan telepon kami dengan Ratna Agusari dari Sungai Liat. Nanti kami akan mencoba untuk tersambung kembali untuk melengkapi atau mendengarkan informasi terkini di mana Dinas Tenaga Kerja yang akan menyampaikan informasi tersebut dari Sungai Liat. Dan informasi lain juga akan kami hadirkan pada kesempatan pagi hari ini. Pemimpin wilayah Perumbulak, Sumatera Selatan dan Bangka Belitung yaitu Iksan memastikan ketersediaan 89 ribu ton stok beras untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Palembang hingga Juni 2027 mendatang. Hairul Rizki melaporkan. Hairul. Ya, Hairul.
4: Ya, pendengar, Perumbulok Kantor Wilayah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung memastikan stok beras untuk wilayah Kota Palembang dalam kondisi aman, mana pasokan yang ada saat ini dinilai mencukupi untuk memenuhi kebutuhan serta penugasan pemerintah hingga Juni 2027 mendatang. Pemimpin wilayah Perumbulok Sumsel dan juga Babel, Hisan mengungkapkan saat ini ketersediaan stok beras bulog untuk area Palembang mencapai sekitar 89 ribu ton. Jumlah tersebut sangat memadai untuk menjaga stabilitas pasokan dan juga harga di tingkat konsumen. Dan untuk menekan laju inflasi dan juga menstabilkan harga beras di pasaran, Bulog juga terus mengincarkan kegiatan operasi pasar dan juga gerakan pangan murah penjualan beras stabilisasi pasokan dan juga harga pasar atau SPHP dan dilakukan secara masif setiap hari termasuk pada akhir pekan hingga ke tingkat kelurahan dan juga kecamatan.
5: Kalau stok kita untuk Sumatera Selatan ini untuk Palembang itu 89. Kalau untuk itu cukup untuk penugasan pemerintah. Sekali lagi saya katakan cukup untuk sampai bulan 6 penugasan pemerintah
4: tahun depan.
5: Iya, cukup segitu. Karena ini ada perintah yang terbaru kepada kami. Kami sudah diperintahkan untuk siap untuk melaksanakan penyaluran bantuan pangan untuk alokasi Oktober, November, Desember. Setelah nanti alokasi Juli, Agustus, September selesai, maka nanti kami dipersiapkan untuk menyalurkan Oktober, November, Desember.
4: Selain operasi pasar, Bulog Sumsel Babel juga tengah bersiap mendistribusikan bantuan pangan beras tahap berikutnya. Setelah penyaluran alokasi di bulan Juli, Agustus, dan juga September rampung, Bulog akan segera menyalurkan bantuan pangan untuk alokasi Oktober, November, dan juga bulan Desember. Sementara itu, Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan stabilitas pasokan dan juga harga pangan menjadi perhatian pemerintah dalam mengendalikan inflasi. Beras menjadi salah satu komoditas prioritas karena memiliki pengaruh terhadap inflasi daerah. Demikian dari Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Heru Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, kita beralih ke informasi lainnya. Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Bangka memperketat pengawasan dampak lonjakan kenaikan harga ayam di pasaran yang mencapai Rp55.000 per kilogram. Ratna Gusari melaporkan. Ratna.
6: Ya, baik. Berikan di mana dari Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Bangka menyampaikan bahwa pihaknya akan memperketat pengawasan menindaklanjuti terjadinya lonjakan kenaikan harga ayam di pasar semilyar, di mana dalam 3 hari ini harga ayam sempat mengalami kenaikan mencapai Rp55.000 dari harga normal kisaran Rp35 hingga Rp37.000 per kilogram. Diakui Kepala Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka, Ismir Rahmat Dinianto. Pasalnya hasil pemantauan tim di lapangan menemukan harga ayam tertinggi di pasaran berkisar Rp46.000 per kilogram.
0: Ya, Ratna, kami kurang bisa mendengar dengan baik pernyataan narasumber. Halo, Ratna.
7: Kalau pantauan kami, ayam di pasar kita semuanya ini masih Rp46.000 per kilonya untuk yang bersih. Tapi kalau memang terjadi harga yang berbeda, ini harus kami cross-check. Dan ini juga petugas kami secara berkala ini lagi melakukan pengecekan harga juga. Jadi coba kita lihat nanti harga ayam hari ini.
6: Dan juga disampaikan oleh Ismir bahwa sampai saat ini pihaknya tim masih turun di lapangan untuk memastikan bahwa tidak adanya lonjakan kenaikan harga seperti yang dilaporkan oleh warga, terutama sekali para pelaku UMKM yang setiap hari membeli ayam dengan harga Rp55.000 tersebut. Dan juga pengawasan dilakukan untuk mengetahui perkembangan harga di tingkat pedagang, sekaligus memastikan pasokan ayam tetap tersedia di pasaran. Pihaknya juga terus memantau kondisi distribusi dari pemasok hingga ke pedagang, guna mengantisipasi adanya kendala yang dapat mempengaruhi harga jual ke masyarakat. Sementara dari informasi, keluhan pemilik rumah makan yang diterima RRI menyebutkan, lonjakan kenaikan harga ayam potong yang cukup menekan biaya modal usaha pedagang mencapai Rp55.000 per kilogram ini cukup berat, di mana dalam sepekan ini harga ayam mengalami fluktuasi pada kisaran harga Rp46.000 hingga Rp53.000 per kilogram. Karena dengan kenaikan ini tentu pedagang sulit untuk menaikkan harga jual makanan di tengah ekonomi masyarakat yang sedang tidak stabil. Dari Sungai Lep, Bangka Belitung, Rana Gusari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Agenda DPR hari ini.
1: Inilah agenda DPR hari ini, Kamis 17 September 2026. Pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, Komisi 9 DPR RI melaksanakan rapat kerja dengan Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri P2MI atau BP2MI. Pada pukul 9.30 WIB, Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI melaksanakan RDPU dengan DPRD Provinsi Sulawesi Utara dengan agenda mendengarkan aspirasi terkait Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia. Pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal membuka dan memberi sambutan pada kegiatan khitanan massal PIA DPR RI dalam rangka HUT ke-81 DPR RI. Pada waktu yang sama, Komisi 1 DPR RI melaksanakan raker dan rapat dengar pendapat dengan Kepala BSSN bersama Kepala Bakamla dan Gubernur Lemhanas. Masih pada waktu yang sama, Komisi 6 DPR RI melaksanakan rapat kerja dengan Menteri Perdagangan dengan menghadirkan Ketua BPKN. Masih pada waktu yang sama, Badan Legislasi DPR RI melaksanakan pleno penyusunan RUU tentang komoditas strategis. Pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, Komisi 1 DPR RI melaksanakan rapat kerja dengan Kepala Badan Intelijen Negara. Pada waktu yang sama, Komisi 11 DPR RI melaksanakan RDPU Panja Rancangan Undang-Undang tentang Keuangan Negara dengan pakar dan akademisi. Pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, Komisi 6 DPR RI melaksanakan rapat kerja dengan Menteri Koperasi. Masih pada waktu yang sama, Komisi 9 DPR RI melaksanakan RDP dengan Kepala BGN dan Kepala BPOM. Kemudian, Badan Legislasi DPR RI melaksanakan panja pembahasan tingkat 1 RUU tentang pengaturan reforma agraria dengan pemerintah. Masih di waktu yang sama, Badan Legislasi DPR RI melaksanakan panja penyusunan RUU.

0: dengan Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Direksi BPJS Ketenagakerjaan, dan Direksi BPJS Kesehatan, serta pakar dan akademisi dengan agenda masukan terhadap rancangan undang-undang tentang perlindungan ketenagakerjaan. Masih pada waktu yang sama, Komisi 6 DPR RI melaksanakan rapat dengar pendapat dengan Kepala BP Batam, Kepala BPKS, dan Ketua KPPU. Sekian agenda DPR hari ini, simak dan ikuti terus kegiatan DPR RI dengan siaran langsungnya di website tvrparlemen.dpr.go.id. Saya Rizky, sampai jumpa.
1: Agenda DPR hari ini. Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa pagi.
2: Di tengah kondisi ekonomi yang sulit, harga bahan pokok penting di Sidoarjo, Kabupaten Waikanan pada Rabu 16 September 2026 terus merangkak naik. Fenomena ini makin memberatkan masyarakat karena lonjakan harga terjadi secara bertahap dalam beberapa waktu terakhir. Roma Dona melaporkan selengkapnya. Roma Dona.
3: Ya, baik saudara pendengar. Di tengah kondisi ekonomi yang sulit, harga bahan pokok penting di Sidoarjo, Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung terus merangkak naik. Fenomena ini makin memberatkan masyarakat karena lonjakan harga terjadi secara bertahap dalam beberapa waktu terakhir. Pemilik toko sembako di Sidoarjo, Wiwin, kepada RRI mengatakan bahwa kenaikan harga terjadi pada komoditas utama seperti telur, beras, dan gula. Kenaikan harga terasa signifikan minggu ini, di mana telur yang di mana minggu lalu telur masih harga Rp50.000 per karpet, hari ini naik Rp53.000 per karpet. Untuk beras berkualitas standar, maksud kami Rp 15.200 rupiah, pada hari ini mencapai Rp15.400 per kilogram. Wiwin menambahkan pendengar, di mana tren kenaikan ini berdampak langsung pada daya beli masyarakat yang kian menurun. Sebagian besar pelanggan mulai mengurangi jumlah pembelian karena pendapat yang terbatas.
4: Pendapatan kondisi ekonomi. Ini naik 1.000 per

0: kali naik dari harga 50.000 di minggu kemarin, hari ini sudah 53.000 per karpet. Kalau telur, kalau beras di minggu kemarin itu 15.200, sekarang 15.400 rata-rata yang beras standar. Ya agak berkurang lah yang belinya, karena kan penghasilannya kurang kemarau, karena dia nggak ada getahnya kan, harganya malah naik.
1: Ya, pendengar, di mana dikatakan oleh kondisi warung tersebut, kondisi ekonomi warga makin terhimpit akibat faktor cuaca juga. Musim kemarau yang berpanjangan berdampak buruk pada mata pencarian warga, termasuk para petani karet yang memang mayoritas memiliki pertanian karet yang ada di Kabupaten Waikan dan Provinsi Lampung ini menelan pil pahit karena hasil getah tidak maksimal dan pendapatan merosot. Lebih lanjut, masyarakat dan para pedagang berharap pemerintah dan pihak terkait dapat segera menstabilkan harga bahan pokok agar seimbang dengan tingkat pendapatan warga saat ini. Dari Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung, Ramadhan melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi lainnya. Akibat musim kemarau berkepanjangan, harga cabai di Kabupaten Tuban mencapai Rp68.000 per kilogramnya. Witra Adila melaporkan. Witra.
3: Terima kasih pendengar. Terkait dengan sejumlah komoditas pangan di Pasar Baru Tuban ini memang mengalami kenaikan harga. Dalam beberapa waktu terakhir, harga cabai terpantau mengalami lonjakan yang cukup signifikan dan juga sudah dirasakan langsung oleh para konsumen maupun pedagang di Tuban. Kenaikan harga ini salah satunya disampaikan oleh Daryatun, 54 tahun yang merupakan seorang pedagang asal Kecamatan Tambak Boyo, Kabupaten Tuban, yang memang sehari-hari berjualan di Pasar Baru Tuban. Ia menyampaikan bahwa harga rawit saat ini meroket di harga Rp65.000 sampai dengan Rp68.000 per kilogram, sementara sebelumnya ini hanya dijual kisaran Rp50.000 per kilo. Selain cabai rawit, harga cabai keriting juga saat ini sudah mencapai di Rp41.000 per kilogram. Dari para pedagang di Pasar Tuban sendiri, pendengar, menduga bahwasanya fenomena kenaikan harga ini tidak lepas dari fenomena faktor cuaca, karena musim kemarau yang berkepanjangan ini terjadi di berbagai daerah sentra produksi.

0: khususnya di Tuban, sehingga turut memberikan dampak langsung terhadap sektor pertanian lokal akibat menipisnya pasokan air. Dan pendengar, saya akan memutarkan hasil statement yang disampaikan oleh Ibu Daryatun.
1: Paling mahal kami 50.
2: Paling mahal 50. Ya.
1: Sekarang naik 65 sampai 65
2: ya. Tapi pembeli masih ramai atau gimana? Oh, atau turun?
1: Apa?
2: Pembeli.
1: Ya, benar pembeli ya, biasa saja.
2: Masih tetap
1: di bilangin kalau naik ya, ya udah. Kami kemarau enggak ada logo seperti yang penting ada dibeli gitu.
0: Seperti yang disampaikan oleh Ibu Daryatun, pendengar, bahwasannya meskipun harga cabai ini mengalami kenaikan, dari tingkat konsumen sendiri tidak mengalami penurunan dikarenakan cabai ini merupakan kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga ketika ada kenaikan harga tidak berpengaruh dengan jumlah permintaan. Menipisnya hasil panen di tingkat tani ini, pendengar, otomatis cukup berdampak begitu ya terkait dengan distribusi pasokan yang masuk ke pasar-pasar tradisional. Para pedagang sendiri berharap agar kondisi cuaca ini dapat segera membaik agar produktivitas petani kembali normal dan harga cabai dapat berangsur stabil. Dari Tuban, Provinsi Jawa Timur, Witra Adila, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Polres Manggarai resmi menaikkan kasus dugaan penganiayaan relawan ke tahap penyidikan. Mario Alberto dari RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo melaporkan. Mario.
4: Ya. Ya, pendengar, RRI Satuan Reserse Kriminal atau Satreskrim Polres Manggarai meningkatkan penanganan terhadap dua laporan dugaan penganiayaan terhadap rombongan relawan yang terjadi di Karot Sondeng, Kelurahan Karot, Kecamatan Langkerembong, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan pada Minggu 13 September 2026. Langkah tersebut diambil usai penyidik menggelar perkara dan mengantongi bukti awal yang cukup serta memeriksa sejumlah saksi dan terduga pelaku atas aksi penyerangan terhadap rombongan relawan tersebut. Insiden ini bermula saat rombongan relawan berjalan dari arah Reo menuju Ruteng menggunakan kendaraan, namun saat tiba di wilayah Karot Sondeng, kendaraan tersebut tiba-tiba dilempari oleh orang tak dikenal. Salah satu pengendara kemudian turun, tetapi kemudian para terduga pelaku melakukan penganiayaan hingga korban mengalami luka memar. Korban juga diduga dipukul, ditendang, dan dihantam menggunakan benda berbahan besi berbentuk huruf U. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka parah pada bagian leher dan bibir serta pembengkakan pada kepala, tangan, dan kaki. Dalam kasus ini, polisi menyebut tiga orang terduga pelaku berinisial AL, FAJ, dan juga FKN. Untuk mengusut kedua perkara tersebut, penyidik Polres Manggarai telah melakukan olah tempat kejadian perkara serta membawa para korban ke RSUD Ruteng untuk menjalani pemeriksaan visum. Sementara jika seluruh berkas penyidikan telah dinyatakan lengkap, penyidik akan segera melimpahkan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Negeri Manggarai untuk proses penuntutan lebih lanjut. Penanganan kasus ini dipastikan akan berjalan secara transparan dan akuntabel guna menjaga situasi Kamtibmas di Manggarai tetap kondusif. Dari Ruteng Kabupaten Manggarai, Mario melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Benfica taklukkan AC Milan di Liga Eropa. Manchester United tersingkir dari Carabao Cup usai kalah dari Brighton and Hove Albion. Timnas Mini Football Indonesia pastikan tempat di semifinal Asian Mini Football Championship 2026. Persib Bandung menang 1-0 atas FC Seoul di AFC Champions League 2. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 17 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Benfica mencatatkan kemenangan head-to-head pertama atas AC Milan usai menang 2-0 pada ajang Liga Eropa di San Siro, Italia dini hari tadi. Nurdiansyah melaporkan.
1: Dodi Lukebakio, lots of white shirts forward. Lukebakio to better affinity.
2: Benfica mencatatkan kemenangan head-to-head pertama mereka atas AC Milan pada pertemuan ketujuh dalam Liga Eropa. Si elang Portugal itu libas lawannya 2-0 di San Siro, Milan, dini hari tadi. Dua gol Benfica tercipta melalui sepakan Dodi Lukebakio pada menit ke-16 dan Jakub Kaminski pada menit ke-53. Awal pertandingan berlangsung sengit, namun tak satupun tim mampu menguasai permainan sebelum Benfica memecah kebuntuan lewat Lukebakio. Ia menguasai bola di sayap kanan, menggiringnya ke dalam kotak penalti sebelum lepaskan tendangan lengkung yang tepat sasaran. Didorong oleh gol pembuka tersebut, momentum Benfica semakin meningkat dan mereka nyaris mencetak gol kedua. Hiorgi Sudakov melepaskan tendangan rendah mendatar dari luar kotak penalti, namun bola tersebut hanya membentur keras tiang gawang. Sementara itu, Milan kesulitan menemukan ritme permainan pada babak pertama. Pelatih kepala Ruben Amorim memutuskan untuk memasukkan Mario Hila dan Christian Pulisic untuk meningkatkan daya gempur pada babak kedua. Pergantian pemain itu terbukti membuahkan hasil dengan intensitas serangan Milan yang langsung meningkat. The Winter mendapat peluang emas berkat bola rebound yang menguntungkannya, namun tendangannya meleset dari gawang dari jarak dekat. Rossoneri tampak mulai membangun momentum, namun Benfica kembali mencetak gol melalui Kaminski. Pemain sayap asal Polandia itu sukses menyerangkan bola ke gawang berkat umpan silang dari El Karouni pada menit ke-53. AC Milan kesulitan menciptakan peluang berarti hingga menit-menit akhir dengan Ramos, Hila, dan Pavlovic sama-sama kurang akurat. Pertandingan berakhir dengan skor 0-2 untuk kemenangan Benfica. Selesai pertandingan, pelatih kepala Benfica, Marco Silva, mengatakan bahwa ini merupakan malam yang sangat baik meski belum sempurna.
3: Ini
2: adalah malam yang sangat bagus meski belum sempurna. Menurut saya masih banyak yang perlu kami perbaiki. Di beberapa momen pertandingan kami sebenarnya mampu bertahan lebih sedikit ke depan daripada yang kami lakukan. Di beberapa momen pada babak kedua mereka mengambil keputusan yang sedikit berbeda. Mereka bahkan bisa memberi kami lebih banyak peluang daripada yang kami harapkan, dan itulah kenyataannya. Namun saya ingin memulai ini dengan mengucapkan selamat kepada para pemain. Mereka luar biasa. Di sisi lain, pelatih kepala AC Milan, Ruben Amorim, menyebut bahwa Benfica selalu tampil lebih tenang di lapangan. Hal ini, menurut Amorim, menyebabkan para pemainnya bermain gugup. Benfica selalu tampil tenang dalam pertandingan ini. Kami justru tampil gugup. Mereka berhasil mencetak gol di babak pertama, di awal babak kedua. Pada saat-saat seperti itu, hal itu benar-benar menghancurkan semangat tim. Kami gugup saat menguasai bola. Kami kehilangan bola berkali-kali. Semua orang gugup, para supporter pun gugup, dan itu adalah pertandingan yang berat bagi kami. Hasil ini memperpanjang catatan positif Benfica menjadi 10 kemenangan dari 13 pertandingan kompetitif di musim ini. Sementara kekalahan ini menjadi hasil negatif pertama Rossoneri Milan pada musim ini di bawah arahan Ruben Amorim. Milan juga belum pernah meraih kemenangan dalam 3 pertandingan terakhirnya. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu Manchester United tersingkir dari ajang Carabao Cup setelah kalah 2-3 dari Brighton and Hove Albion di Old Trafford dini hari tadi. Lilian Adair melaporkan selengkapnya.
1: Got caught up under his feet though. Oh, it's touchdown! What a comeback this is from Brighton from 2-0.
2: Manchester United tersingkir dari Carabao Cup setelah kalah 2-3 dari Brighton and Hove Albion di Old Trafford dini hari tadi. Tuan rumah sempat unggul 2 gol melalui Chelsea dan Mason Mount pada 10 menit pertama. Namun, Brighton bangkit sebelum turun minum lewat gol Sierra Lampos Kostulas. Pascal Gross kemudian menyamakan skor pada babak kedua sebelum Maxim De Kuyper membawa Brighton berbalik unggul. Pelatih Manchester United Michael Carrick bahkan menurunkan Bruno Fernandes untuk mengejar gol penyama. Namun, United gagal memanfaatkan sejumlah peluang hingga peluit akhir dibunyikan. Usai pertandingan, Carrick mengakui laga berubah drastis setelah timnya kehilangan keunggulan 2 gol.
3: Jelas awal pertandingan dan akhir pertandingan benar-benar berbeda. Rasanya seperti bukan pertandingan yang sama dan tentu saja emosinya juga benar-benar berbeda. Kami sudah berada dalam situasi pertandingan yang persis seperti yang kami inginkan. Tetapi kemudian kami membiarkannya lepas begitu saja. Jadi ya, itulah cerita pertandingan ini.
4: That's the story of the game.
2: Kekalahan tersebut menjadi hasil mengecewakan bagi United setelah sebelumnya takluk dari Manchester City di Liga Premier Inggris akhir pekan kemarin. Sementara itu, Brighton memastikan tempat di putaran keempat Carabao Cup setelah melakukan comeback gemilang di Old Trafford. Pelatih Brighton Fabian Hurstler menilai keyakinan para pemain menjadi kunci kebangkitan timnya.
3: Anda harus percaya kepada rekan-rekan tim. Anda harus percaya kepada diri sendiri, percaya kepada rencana pertandingan, dan terus menjalankannya. Saya pikir semakin lama pertandingan berlangsung, kami semakin baik dan semakin dominan. Dan akhirnya, kami berhasil melakukannya sampai sejauh ini.
2: Hasil ini menambah rekor buruk Manchester United di bawah kepemimpinan Michael Carrick pada musim 2026-2027. Sementara kemenangan ini membawa Brighton melangkah ke babak 16 besar Carabao Cup. Hasil pertandingan lainnya, Everton taklukkan Wolverhampton Wanderers 1-0, Fleetwood kalahkan Sheffield United 1-0, sementara Aston Villa menang 3-1 atas Coventry City. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita bergeser ke Spanyol. Barcelona melanjutkan awal sempurna di Liga Spanyol setelah menang 7-2 atas Racing Santander di Camp Nou dini hari tadi. Rafinha menjadi bintang kemenangan Barcelona dengan mencetak hat-trick dalam pertandingan tersebut. Sementara 4 gol lainnya disumbangkan oleh João Cancelo, kemudian Lamine Yamal, Gabriel Jesus, dan gol bunuh diri Asier Villalibre. Racing Santander sempat membalas 2 gol, tetapi tuan rumah tetap tampil dominan sepanjang laga. Usai pertandingan, pelatih Barcelona Hansi Flick menilai timnya harus memanfaatkan momentum positif ini untuk menghadapi pertandingan-pertandingan berikutnya.
1: Selalu menyenangkan ketika kami memiliki awal yang bagus. Ini tentu merupakan awal yang sangat baik. Namun, yang terpenting adalah mengakhiri musim dengan baik. Untuk itulah kami harus terus bekerja dan kami akan melakukannya. Saat ini kami sedang berada dalam momentum yang bagus dan kami harus memanfaatkannya.
0: Kemenangan ini membuat Barcelona menyapu bersih 6 pertandingan awal musim dan kokoh di puncak klasemen La Liga dengan mengoleksi 18 poin. Hasil pertandingan lainnya, Sevilla menang 1-0 atas Deportivo, Atletico Madrid taklukkan Osasuna dengan skor 4-0.

0: Kita beralih ke lintasan balap. Pebalap Formula One Max Verstappen menunjukkan kemampuan luar biasa dalam ajang balap go-kart bertajuk Max versus 100 di Silverstone, Inggris tadi malam. Para peserta merupakan konten kreator, atlet hingga penggemar motorsport dengan seluruh go-kart yang digunakan memiliki spesifikasi yang identik. Verstappen memulai balapan dari posisi paling belakang dengan total 101 go-kart di lintasan. Pada lap pertama, juara dunia Formula One sempat 4 kali itu langsung melewati sekitar 60 pebalap. Ia hanya membutuhkan 14 lap atau sekitar 37 menit untuk menyalip seluruh peserta. Usai perlombaan, pebalap Red Bull itu mengatakan situasi pada lap pertama sangat kacau, tetapi justru membantunya melewati banyak peserta.
1: No, but my first lap was quite incredible.
2: Lap pertama memang luar biasa, banyak hal terjadi dan beberapa go-kart sempat tersangkut. Saya selalu berada di sisi lain sehingga tidak ikut terjebak. Itu membuat saya bisa melewati sekitar 60 orang pada lap pertama. Jadi hal itu sangat membantu saya untuk segera berada di depan.
1: Helps a lot, you know, getting to the front.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Timnas Mini Football Indonesia harus mengakui keunggulan Thailand dengan skor tipis 0-1 pada ajang Asian Mini Football Championship 2026. Meskipun kalah, Indonesia tetap dipastikan lolos ke babak semifinal sebagai runner-up grup. Setio Agung melaporkan.
1: Timnas Mini Football Indonesia menutup fase grup Asian Mini Football Championship 2026 dengan kekalahan 0-1 dari Thailand di Stadion Asiop, Jakarta Pusat, Rabu malam. Meski kalah, Indonesia tetap melaju ke babak semifinal sebagai runner-up grup A. Gol tunggal Thailand dicetak Abdul Qordiri Hamid pada menit ke-16 setelah memanfaatkan sepak pojok yang dilepaskan Krawit Suwongsa. Skuad Garuda memiliki sejumlah peluang emas untuk membalikan keadaan namun gagal dikonversi menjadi gol. Hasil tersebut membuat Indonesia finish di posisi kedua grup A dengan 9 poin. Pelatih Timnas Mini Football Indonesia, Indra Kurnia Purnomo, juga mengatakan timnya telah memastikan tempat di Piala Dunia Mini Football 2027 di Republik Ceko.
2: Anak-anak sesuai dengan apa yang kita pengen, set play mereka, cara bermain kita sesuai lah. Anak-anak juga sudah berjuang di lapangan, cuma mungkin hasilnya belum berpihak sama kita. Insya Allah kita final target.
3: Kita bisa udah kualifikasi ke 2027.
2: Iya, alhamdulillah kita udah lolos Piala Dunia buat 2027 di Ceko.
1: Kapten Timnas Rahmat Widianto mengatakan laga melawan Thailand turut dimanfaatkan untuk mencoba sejumlah taktik baru. Fokus tim kini diarahkan sepenuhnya untuk menghadapi semifinal dengan target melangkah ke partai puncak.
4: Karena kita sudah lolos ke semifinal ya, jadi beberapa taktik baru dijalankan sama coach untuk semakin mengasah apa yang kita punya untuk di semifinal. Sebagai pemain, kita punya target sendiri yaitu untuk meraih juara di apalagi di negara sendiri.
5: Target juara di ASEAN.
4: Iya benar.
1: Dalam ASEAN Mini Football Championship 2026, pertandingan dimainkan 6 lawan 6 selama 50 menit yang terbagi dalam dua babak masing-masing 25 menit. Indonesia dijadwalkan menghadapi Uzbekistan pada semifinal di Stadion Asiop Jakarta Pusat malam hari ini. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang RRI, dari ajang AFC Champion League 2, Persib Bandung mengawali kiprahnya di AFC Champion League 2 musim 2026-2027 dengan kemenangan. Maung Bandung menundukkan tuan rumah FC Seoul dengan skor tipis 1-0 di Seoul World Cup Stadium tadi malam. Gol tunggal Persib dicetak oleh Julio Cesar pada menit-menit awal pertandingan. Cesar memanfaatkan sepak pojok Mark Lok dan melepaskan sontekan dari sudut sempit yang gagal dibendung oleh kiper FC Seoul. Memasuki babak kedua, Persib mendapat tekanan bertubi-tubi, tetapi Teja Pakualam tampil gemilang mengamankan gawangnya. Persib kemudian mengandalkan serangan balik dan beberapa kali mengancam pertahanan tuan rumah hingga pertandingan berakhir. Hasil ini membawa Persib Bandung meraih 3 poin pertamanya sebelum menghadapi The Chong Vital dari Vietnam pada 14 Oktober mendatang.

0: Kita beralih ke kompetisi domestik. Dewa United tumbangkan Borneo FC 3-1 di Samarinda tadi malam pada lanjutan Super League musim 2026-2027. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Borneo FC Samarinda, bahaya kesalahan Egy.
2: Dewa United sukses mencuri 3 poin berharga di kandang Borneo FC bertanding di Stadion Segiri Samarinda sore kemarin. Banten Warriors menang 3-1 berkat drama di menit-menit akhir. Dewa United langsung tampil menekan sejak awal laga. Hasilnya mereka memimpin lebih dulu pada menit ke-14 lewat gol Jonathan yang memanfaatkan bola muntah di depan gawang. Memasuki paruh kedua, tuan rumah langsung membalas. Ihsan Zikrak sukses menyamakan kedudukan menjadi satu sama pada menit ke-49 melalui tendangan jarak jauh. Ketika laga tampak akan berakhir imbang, Dewa United mendapatkan hadiah penalti pada menit ke-90+1. Danielson Junior maju sebagai eksekutor dan menjalankan tugasnya dengan sempurna. 5 menit berselang 90+6, Danielson kembali mencetak gol keduanya untuk mengunci kemenangan 3-1. Usai laga pelatih Dewa United, Osmar Loss merasa bangga dengan perjuangan anak asuhnya yang berhasil mengamankan poin di kandang lawan.
3: It was a hard game.
4: Menurut Coach Osmar, ini adalah pertandingan yang sulit. Namun 3 poin di laga tandang cukup penting untuk Dewa United. Dan Coach Osmar mengerti kalau kadang ketika kita tidak menampilkan performa yang terbaik, yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, kita harus berjuang lebih keras, berjuang lebih dan mengeluarkan kekuatan yang lebih ketika berduel di lapangan. Dan Hani menurut dia pemain setelah gol pertama sedikit kehilangan kontrol terhadap bola, lalu beberapa kali kita juga kalah dalam duel. Namun kesempatan nyampaian paling penting adalah ini menjadi pelajaran untuk Dewa United, dan kadang kami harus menunjukkan semangat juang yang lebih daripada taktikal dan strategi.
2: Sementara itu back Dewa United, Adi Setiawan juga merasa bersyukur dapat memperebutkan poin maksimal ini.
5: Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili pemain untuk hasil pertandingan hari ini, bersyukur bisa mendapat 3 poin di sini. Kedua tim menampilkan permainan terbaik, sama-sama saling menyerang, dan alhamdulillah kami bisa meraih 3 poin di sini. Ini semua berkat kerja keras tim, pemain menjalankan diskusi pelatih dengan baik, dan ya, walaupun sampai menit hari kita bisa meraih kemenangan di sini, alhamdulillah.
2: Berkat tambahan 3 poin, Dewa United FC melesat ke puncak klasemen sementara Liga Super dengan koleksi 7 poin. Sebaliknya, kekalahan kandang ini membuat Borneo FC tertahan di peringkat ke-10 dengan 3 poin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Shoot, dia shoot. Memang bisa diselamatkan oleh Kadu, tapi dari rebound, wow, kita melihat.

Kita beralih ke kabar seputar Asian Games. Timnas Hoki Field Putra Indonesia bertolak ke Jepang kemarin untuk tampil di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Sebelumnya Timnas Hoki Field Putri telah berangkat sehari lebih awal untuk menghadapi ajang tersebut. Keberangkatan tim putra dilepas Komite Eksekutif NOC Indonesia Hengki Silatang yang meminta para atlet menjaga kesehatan dan tampil maksimal. Hal senada juga disampaikan Ketua Umum PP Federasi Hoki Indonesia Budi Sulistiono yang meminta para pemain fokus bertanding tanpa terpengaruh peringkat maupun nama besar lawan. Timnas Hoki Field Putra Indonesia berada di Pool A bersama dengan India, kemudian Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan Sri Lanka. Indonesia dijadwalkan menghadapi India pada laga perdana 19 September mendatang.

Peringat yang disampaikan kabar tadi maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Saya Samuel Batimena, anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan. Radio Republik Indonesia, selamat hari ulang tahun yang ke-81. Kiranya dengan pertambahan usia ini kita juga bisa menambahkan penghasilan bagi para pegawai di RRI. Jangan lupa tingkatkan tukin pegawai negeri di RRI demi pemberitaan yang semakin setara dan masif. RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses sejahtera dari saya, Coach Margit Herwin, seorang bisnis coach profesional, co-host dari Energi Sukses Bisnis. Saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada RRI yang ke-81 tahun pada tanggal 11 September 2026. Saya mendoakan RRI terus menjadi channel yang memberikan berita yang informatif, terpercaya, dan akurat, serta juga membuat banyak pendengarnya tumbuh, sukses terus, jaya terus untuk RRI sebagai pusat informasi yang akurat dan terpercaya, juga menjadi agregator bagi seluruh pendengar bisnis, pendengar muda, ya, agar mereka bisa tumbuh dan juga mendapatkan pengalaman luar biasa, pembelajaran luar biasa dengan terus menyimak RRI. Sekian dari saya, sekali di udara, tetap di udara. Sukses untuk RRI.
2: Setiap tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Di tanggal yang sama itu juga diperingati sebagai Hari Kelahiran Radio Republik Indonesia atau RRI. Tapi pernahkah kalian tahu bagaimana sejarah peringatan Hari Radio atau Hari RRI tersebut? RRI didirikan sebulan setelah siaran radio Hoso Kyoku dihentikan tanggal 19 Agustus 1945. Saat itu masyarakat menjadi buta akan informasi dan tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah Indonesia merdeka. Apalagi radio-radio luar negeri saat itu mengabarkan bahwa tentara Inggris yang mengatasnamakan Sekutu akan menduduki Jawa dan Sumatera. Tentara Inggris dikabarkan akan melucuti tentara Jepang dan memelihara keamanan sampai pemerintahan Belanda dapat menjalankan kembali kekuasaannya di Indonesia. Dari berita-berita itu juga diketahui bahwa Sekutu masih mengakui kedaulatan Belanda atas Indonesia. Dan kerajaan Belanda dikabarkan akan mendirikan pemerintahan bernama Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Menanggapi hal tersebut, orang-orang yang pernah aktif di radio pada masa penjajahan Jepang menyadari radio merupakan alat yang diperlukan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk berkomunikasi dan memberi tuntunan kepada rakyat mengenai apa yang harus dilakukan. Maka wakil-wakil dari 8 bekas radio Hosu Kyoku mengadakan pertemuan bersama pemerintah di Jakarta. Pada tanggal 11 September 1945 pukul 17 waktu Indonesia Barat, delegasi radio sudah berkumpul di bekas gedung Rad van Indi Pejambon dan diterima Sekretaris Negara. Abdurrahman Saleh yang menjadi ketua delegasi menguraikan garis besar rencana pada pertemuan tersebut, mengingat tentara Sekutu akan mendarat di Jakarta akhir September 1945. Radio dipilih sebagai alat komunikasi karena lebih cepat dan tidak mudah terputus saat pertempuran. Pada akhir pertemuan, Abdurrahman Saleh membuat simpulan antara lain dibentuknya Persatuan Radio Republik Indonesia yang akan meneruskan penyiaran dari 8 stasiun di Jawa. Pemerintah menyanggupi simpulan tersebut dan siap membantu RRI. Lalu pada pukul 24 waktu Indonesia Barat, delegasi dari 8 stasiun radio di Jawa mengadakan rapat di rumah Adang Kadarusman. Para delegasi yang ikut rapat saat itu adalah Sutaryo dari Purwokerto, Sumarmat dan Sudomarto dari Yogyakarta, Suhardi dan Harto dari Semarang, Maladi dan Sutardi Harjolukito dari Surakarta, serta Darya, Sakti Alamsyah dan Agus Marasutan dari Bandung. Dua daerah lainnya, Surabaya dan Malang, tidak ikut serta karena tidak adanya perwakilan. Hasil akhir dari rapat itu, didirikanlah RRI dengan Abdurrahman Saleh ditunjuk sebagai pemimpinnya.
3: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa, tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan

0: Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual lainnya. Bersama saya Rudy Zain, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI. Pendengar Pro 3 siang hingga sore nanti, kami juga telah memiliki sejumlah topik menarik yang akan kami bahas dan juga telah kami persiapkan. Di antaranya, puluhan gempa bumi terjadi di Bandung sejak kemarin. Kemudian, topik lain adalah ambang batas parlemen rancangan undang-undang pemilu menguat di 5%. Dan topik ketiga yang juga akan menjadi sajian kami, dialog Salam Pancasila bersama dengan BPIP, Pancasila dalam Denyut Kehidupan Banyumas. Dan topik berikutnya, dialog sudut parlemen, El Nino Godzilla dan Karhutla, ancaman harga pangan hingga krisis pangan. Anda juga dapat menanggapi topik-topik tadi, ataupun mengirimkan informasi lainnya terkait dengan peristiwa, ataupun informasi harga bahan pokok ke WhatsApp kami di 081-399-399-888. Pastikan Anda terus mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jabodetabek ataupun melalui streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Dan sesaat lagi kami akan ajak Anda menyimak informasi-informasi dari reporter kami, informasi menarik yang menceritakan potensi di sebuah daerah, baik itu potensi dari sisi trans ataupun ekonomi dan juga hal lainnya yang tentunya dapat menggerakkan ekonomi di wilayah tersebut yang kami hadirkan dalam video potensi daerah. Informasi pertama mengenai lapas kelas 2B Nunukan mengembangkan pertanian dan perkebunan melalui agrowisata sarana asimilasi dan edukasi atau SAE Lanuka. Tiara Alia dari Nunukan melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, saat ini saya sedang berada di SAE Lanuka. Dan dalam potensi daerah kali ini, saya akan mengajak Anda untuk melihat perkebunan di SAE Lanuka. Seperti apa lengkapnya? Yuk ikuti saya. Thank you.

0: Sedangkan dan pemirsa, salah satu kue khas masyarakat Tionghoa yaitu kue bulan, yang merupakan kue yang selalu diproduksi setiap menjelang festival Mooncake. Dan pastinya kue ini merupakan satu tradisi turun-temurun masyarakat Tionghoa yang selalu dilestarikan. Maka dari itu, ikuti saya untuk membedah salah satu tempat produksi kue bulan di Pontianak kali ini. Mari ikuti saya. Menjelang festival kue bulan UMKM kuliner di Pontianak, Kalimantan Barat menangkap peluang meningkatnya permintaan konsumen. Festival pertengahan musim gugur yang tahun ini jatuh pada 25 September identik dengan momen berkumpul dan makan bersama keluarga. Satu di antara pelaku usaha yang memanfaatkan momentum ini adalah Anas Choice Pontianak. Owner Anas Choice Pontianak, Anastasia Huingi, mengatakan usaha yang telah berjalan sekitar 6 tahun ini menyediakan kue bulan dalam 6 varian rasa, mulai dari original, taro, salted egg, durian, nanas, hingga keju.
1: Untuk tahun ini sih biasa saja lah, seperti tahun-tahun lalu ada sedikit juga peningkatannya karena mungkin makin dikenal luas ya. Kami banyak dapat pesanan dari Jakarta, Tangerang, Sambas, Singkawang, Ketapang. Memang sudah mulai dikenal sih kita.
0: Salah seorang pelanggan yang juga pengusaha, Mercida, mengaku sudah berlangganan selama 3 hingga 4 tahun karena produk Anastasia dinilai memiliki cita rasa yang berbeda, enak dan praktis. Tak hanya untuk konsumsi keluarga, produk tersebut juga dibeli untuk karyawan dan kerabat, bahkan dikirim hingga Jakarta, Singkawang, dan Ketapang. Menurutnya, tingginya permintaan dari pelanggan menjadi dorongan bagi Anastasia untuk terus menjaga kualitas dan mengembangkan usahanya agar semakin dikenal di berbagai daerah.
2: Atau semuanya?
3: Untuk karyawan, untuk saudara-saudara, biasa dikirim ke Jakarta, ke Singkawang. Mereka juga... enak, makanya mereka bilang, kok belum dikirim? Sukses terus ya untuk anak.
0: Momentum festival kue bulan pun tidak hanya menjadi perayaan budaya, namun juga membuka peluang bagi UMKM untuk memperluas pasar dan mendorong perputaran ekonomi masyarakat. Ya, pendengar dan pemirsa, demikian bincang-bincang kita dengan owner dari Anas Choice, salah satu tempat produksi dari kue bulan, apalagi sekarang menjelang festival. Ya, ya pastinya ini menjadi salah satu tradisi turun-temurun masyarakat Tionghoa dalam memperingati festival Mooncake, yaitu dengan produksi kue bulan. Nah, lestarikan terus adat istiadat dan juga tradisi di Kalimantan Barat, Indonesia, yang terus kita selalu jaga dan pelihara. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, William Van Heren, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kilas Berita. Kilas Berita.
7: Nilai tukar rupiah terus merosot terhadap dolar Amerika Serikat dalam pembukaan perdagangan hari ini. Mengacu data Bloomberg, rupiah terpantau turun 0,28% atau 50 poin menjadi Rp17.746 per dolar Amerika Serikat. Analis pasar uang dari MNC Sekuritas Herditya Wicaksana menyebut, pelaku pasar masih menunggu kebijakan suku bunga Bank Indonesia dalam rapat Dewan Gubernur yang akan berlangsung pekan ini. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
6: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia Menyapa Siang. Baik pendengar, kita lanjutkan Indonesia Menyapa Siang hari ini Kamis 17 September 2026 dan juga kami masih akan hadirkan beberapa informasi yang disampaikan reporter kami dalam video potensi daerah. Kali ini kami akan mengajak Anda bersama reporter kami yang akan menyampaikan informasi mengenai destinasi wisata alam air terjun Toroan yang terletak di Desa Ketapang Daya, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang, terus menjadi daya tarik utama bagi para pelancong maupun lokal dan luar daerah. Dari RRI Stasiun Produksi Sampang, reporter Alvin Nuari melaporkan.
1: Baik, untuk potensi daerah kali ini kita akan membahas soal wisata air terjun Toroan yang ada di Ketapang, Kabupaten Sampang. Berikut laporannya. Keunikan aliran air terjun yang jatuh langsung ke bibir pantai menjadikan air terjun Toroan sebagai salah satu ikon pariwisata unggulan di Pulau Madura. Pemandangan tebing batuan alami yang dipadukan dengan hembusan angin laut memberikan sensasi liburan yang berbeda bagi para pengunjung. Salah satu wisatawan yang berkunjung, Diana, mengungkapkan kekaguman

0: dijaga aja kayak gitu kelestariannya yang ada di sini. Cukup kita kayak menjaga aja gitu kayak alamnya kayak gini. Jangan sampai penebangan pohon itu terjadi gitu. Soalnya kan pohon-pohon di sini kan juga bisa membantu agar tidak terkikisnya ombak kayak gitulah ya.
1: Pemerintah daerah bersama pengelola setempat terus berupaya meningkatkan fasilitas pendukung dan keamanan bagi para wisatawan. Diharapkan dengan meningkatnya kesadaran publik dalam menjaga alam, wisata air terjun Toroan dapat terus menjadi destinasi favorit yang berkelanjutan di Kabupaten Sampang. Itu dia liputan kami soal potensi daerah yang mengangkat wisata air terjun Toroan yang ada di wilayah Ketapang, Kabupaten Sampang, Madura. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Alvin Nori undur diri. Sampai jumpa.
2: Indonesia menyapa siang.

0: Pesan hijau dari Gunung Andong menjadi salah satu bentuk kampanye ramah lingkungan di Yogyakarta agar masyarakat mengurangi penggunaan sampah plastik sekali pakai. Dari RRI Yogyakarta, Wahyu Suryo melaporkan dalam video potensi daerah siang ini.
1: Pendengar dan pemirsa, maraknya penggunaan plastik sekali pakai memicu lahirnya berbagai gerakan lingkungan. Di Yogyakarta, para pegiat lingkungan mengkampanyekan penggunaan daun andong sebagai pembungkus makanan alami.
2: Kampanye ramah lingkungan bertajuk Pesan Hijau dari Gunung Andong menjadi salah satu kegiatan sosialisasi lingkungan di kawasan Benteng Frederberg, Yogyakarta. Kegiatan ini digelar untuk menggugah kesadaran masyarakat agar mengurangi sampah plastik sekali pakai. Dalam aksi ini, pegiat lingkungan Jogja Adventure Kids Zaini Mansur membagikan bibit tanaman andong secara gratis kepada pengunjung. Bibit tersebut dibudidayakan di pekarangan rumahnya di kawasan Suryawijayan, Mantri Jeron, Kota Yogyakarta. Jika sudah dipanen, daun andong bisa digunakan sebagai pembungkus makanan alami.
3: Kenapa dikenalkan untuk masyarakat? Masyarakat kita sudah ada ketergantungan dengan plastik, ada alternatif lain yang sebenarnya sudah diberikan pengetahuan oleh leluhur kita, yaitu daun pisang, daun andong, dan dedaunan yang lain. Salah satu karakter daun andong itu mirip dengan daun pisang, meskipun daunnya lebih tidak lebar nih. Kalau pisang kan lebar sekali, cuman kalau di kota kami mengharapkan masyarakat bisa mulai menanam andong sebagai pagar hijau, itu bisa dipanen daunnya.
2: Selain mudah dirawat, tanaman andong cocok ditanam di pekarangan maupun di dalam pot. Daun ini bisa dipanen sewaktu-waktu untuk kebutuhan dapur.
3: Perawatannya mudah, Mas, tinggal layaknya seperti tanaman yang lain. Perkembangbiakannya melalui stek, Mas. Pencelas, kemudian tanam, pencelas, tanam gitu.
2: Salah satu pengunjung, Tri Marianti, warga Kabupaten Sleman, mendapat bibit tanaman andong secara gratis.
4: Karena ini kan organik juga, jadi sangat ramah lingkungan juga, dan keren banget menurut saya, harus digaungkan ya, karena semakin kita aware, itu kan semakin banyak orang yang menanam andong dan tanaman-tanaman lain yang bisa kita gunakan untuk menggantikan plastik.
2: Menjaga bumi bisa dilakukan dengan langkah sederhana. Dari selembar daun andong, sebuah kesadaran dari niat baik selalu punya tempat untuk menyelamatkan masa depan.
1: Baik pemirsa dan pendengar, itu tadi sekilas gambaran tentang penggunaan daun andong sebagai pembungkus makanan alami. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian tadi kami telah hadirkan video potensi daerah untuk siang hari ini, dan kembali esok Anda dapat ikuti informasi menarik lainnya dari berbagai daerah di tanah air. Peringa Pro 3 BMKG mengingatkan masyarakat terhadap potensi perubahan cuaca di sejumlah kota besar Indonesia pada hari ini 17 September 2026. Hujan dengan intensitas ringan hingga lebat dapat disertai petir dan angin kencang berpotensi terjadi di sejumlah wilayah. Prakirawan BMKG Dia Ayu menjelaskan

0: kondisi atmosfer Indonesia saat ini dipengaruhi sejumlah daerah konvergensi yang terbentuk di beberapa wilayah perairan. Kondisi tersebut dapat mendukung pertumbuhan awan hujan di sepanjang wilayah yang dilalui daerah konvergensi maupun konfluensi. Kami kutip dari rri.co.id, sejumlah daerah menjadi lokasi terbentuknya konvergensi, antara lain Laut Jawa, bagian barat Laut Flores, selatan Selat Makassar, kemudian Laut Banda, Laut Timur, Laut Arafuru, Laut Maluku, dan Laut Halmahera. Fenomena atmosfer tersebut dijelaskan menjadi salah satu faktor yang meningkatkan peluang terbentuknya awan konvektif dan hujan. Dari sejumlah kota besar yang dipantau BMKG, Padang menjadi wilayah yang perlu mendapatkan perhatian lebih. Tetaplah bersama kami, Indonesia Menyapa Siang masih akan kami hadirkan, tentu dengan informasi lain yang akan kami hadirkan pada kesempatan siang hari ini.
1: Warta Nusantara.
2: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
3: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
1: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
4: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
1: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudy Zain. Menteri Pertanian Republik Indonesia Amran Sulaiman menyerahkan bantuan pangan beras dari Badan Urusan Logistik atau Bulog kepada masyarakat di Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru. Ia mengatakan negara memberikan bantuan pada tahap pertama kepada 33,4 juta orang ke seluruh tanah air. Sementara itu, Direktur Utama Bulog, Legend Purnawirawan TNI Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, bantuan ini merupakan aplikasi untuk bulan Juli, Agustus, dan September 2026. Untuk penerima manfaat sebanyak 619.930 orang dengan jumlah kuantim sebesar 18.578 ton beras. Beralih ke informasi dalam negeri lainnya, pemerintah menegaskan kewajiban sertifikasi halal atau wajib halal pada 18 Oktober mendatang harus dilaksanakan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Pelaksana tugas Deputi 2 Kantor Staf Presiden, Poppy Rufaidah menegaskan, koordinasi lintas kementerian, lembaga dimaksudkan untuk memperkuat kerjasama dan sinergi dalam memastikan seluruh langkah yang diperlukan dapat diselesaikan sebelum tanggal implementasi. Ia juga menekankan bahwa kesiapan produk impor dan bahan baku dalam implementasi wajib halal harus diperhatikan karena produk dan bahan baku yang masuk ke Indonesia berasal dari berbagai negara. Informasi mancanegara, Kanada resmi mengajukan permohonan untuk bergabung dengan Joint Expeditionary Force atau JEF yang dipimpin oleh Inggris dan menandai kemajuan penting menuju era kerjasama militer yang lebih erat dengan Inggris dan mitra-mitra Eropanya. Pernyataan itu disampaikan setelah Carney dan Perdana Menteri Inggris yaitu Andy Burnham saat bertemu di Inggris, di mana kedua pemimpin membahas upaya memperkuat hubungan pertahanan yang telah lama terjalin antara kedua negara. Selain itu, kedua Perdana Menteri juga membahas peluang kerjasama industri pertahanan melalui Global Combat Air Program. Program ini diikuti Kanada sejak Juli tahun ini. Informasi dari dunia olahraga, pelatih kepala Dewa United Osmar Loss memuji semangat timnya berhasil saat berhasil mencuri 3 poin melawan tuan rumah Borneo FC di Stadion Segiri Samarinda. Dalam laga pekan ketiga BRI Super League, Dewa United menang 3-1 melalui 2 gol larut di masa injury time. Dewa United unggul lebih dulu lewat gol Jonathan Pereira pada menit ke-13. Borneo kemudian menyamakan dan kedudukan melalui Iksan Nur Nul Sikrak pada menit ke-48. Kemudian Dewa United mengunci kemenangan di menit-menit akhir lewat gol Dwi Gol Danielson Junior.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga dapat mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami di rri.co.id dan ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat siang.

Saya Said Iqbal, penasehat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Miskin. Radio Republik Indonesia adalah radio publik, radio di masyarakat Indonesia di seluruh penjuru tanah air, di pelosok-pelosok negeri, selalu berkumandang suara penyiar Radio Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia adalah dibutuhkan oleh rakyat di desa-desa, di perbatasan-perbatasan, di perkotaan-perkotaan, di kalangan buruh. Oleh karena itu, izinkan saya mewakili kaum buruh Indonesia dan sebagai penasihat khusus Presiden mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia yang ke-81. Sekali udara, tetap udara. Radio Republik Indonesia lahir seiring lahirnya bangsa Indonesia. Kemerdekaan bangsa Indonesia tidak bisa dinafikan. Peran kemerdekaan juga karena ada Radio Republik Indonesia. Dirgahayu.

0: Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, saya Haja Seli Andriani Gantina, anggota DPR RI Komisi 8 Fraksi PDI Perjuangan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga RRI tetap jaya, RRI sekali udara tetap di udara, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Apakah kamu pernah berpikir, bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis, serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden, diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.
2: Indonesia menyapa siang.

0: Presiden Prabowo Subianto menyebut investasi besar-besaran akan masuk ke Indonesia dalam beberapa minggu ke depan. Presiden mengungkapkan investasi tersebut diharapkan turut mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja baru. Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala BKPM Rosan Ruslani menilai kualitas layanan investasi menjadi salah satu kunci memperkuat iklim investasi Indonesia. Menurutnya kepastian waktu dan kejelasan prosedur perizinan sangat diperlukan untuk mengurangi risiko ketidakpastian bagi investor. Operasi pencarian 5 jurnalis dan 3 kru kapal di sekitar Gunung Anak Krakatau memasuki hari ke-10 yang menjadi batas akhir dalam periode pencarian. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Banten, Al Amrat, mengatakan operasi dapat diperpanjang selama 3 hari apabila hingga akhir periode belum ditemukan tanda-tanda keberadaan korban. 3 informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Baik, peringkat pertiga kita lanjutkan Indonesia Menyapa Siang. Kali ini kami akan ajak Anda menyimak informasi yang akan disampaikan langsung oleh reporter kami dari berbagai daerah di tanah air yang kami hadirkan dalam Warta Nusantara Siang Pro 3 RRI.
1: Warta Nusantara.
0: Kami awali informasi pertama di mana warga Kabupaten Blitar, Jawa Timur menjadi korban meninggal dunia dalam insiden terbaliknya KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Dari RRI Malang, Ninda Alivia melaporkan. Ninda.
2: Baik, Rudi dan juga pendengar, dua bersaudara asal Kabupaten Blitar, Jawa Timur menjadi korban dalam insiden KM Virgo Transport 8 yang terbalik di Laut Jawa pada Minggu 13 September 2026. Keduanya adalah Rainer Fausta Yosilianto, 22 tahun, warga desa Krisi, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar, dan kakaknya bernama Susanto. Rainer diketahui menjadi salah satu korban meninggal dunia dalam insiden tersebut. Sementara hingga hari ini, untuk kakaknya bernama Susanto masih belum diketahui keberadaannya. Ibu korban bernama Wiwi Susiani mengatakan Rainer dan Susanto berada di kapal tersebut untuk mengirim makanan ringan atau snack dari Lamongan menuju Banjarmasin. Dalam perjalanan itu, Susanto bertugas sebagai sopir, sedangkan adiknya Rainer ini menjadi kernet. Menurutnya Susanto memang sudah sering menjalani pekerjaan mengirim barang keluar Pulau Jawa, sementara adiknya baru sekitar 1 bulan mengikuti kakaknya dan baru 3 kali melakukan perjalanan pengiriman. Keduanya diketahui berangkat bersama dari Lamongan membawa muatan snack menggunakan truk untuk dikirim ke Banjarmasin. Sebelum keluarga mengetahui insiden tersebut, komunikasi dengan Rainer dan Susanto sempat terputus. Wiwi mengatakan kedua anaknya sudah tidak dapat dihubungi pada Minggu 13 September sekitar pukul 4 pagi. Kemudian keluarga berupaya mencari informasi mengenai kondisi keduanya dan bahkan sempat melihat informasi mengenai kecelakaan tersebut melalui media sosial. Informasi awal yang didapat, kedua anaknya ini tercatat sebagai korban yang selamat, namun informasi tersebut dibantah setelah pihak dari Jasara Harja datang ke rumah duka di wilayah Kecamatan Gandusari yang menyebut anak dari Wiwi Susiani ini yang bernama Rainer meninggal dunia dan selanjutnya dimakamkan di wilayah Blitar pada Senin kemarin. Berikut pernyataan dari ibu korban, Wiwi Susiani. Setelah dipastikan dari pihak Jasara Harja, jenazah Rainer ini sudah tiba di rumah duka Desa Krisik pada Selasa kemarin. Jenazah selanjutnya dimakamkan di TPU Desa Telungrejo, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar. Dan sampai saat ini pihak keluarga masih menunggu informasi lebih lanjut terkait keberadaan Susanto yang merupakan anak sulungnya dan harapannya bisa segera ditemukan dan keluarga bisa segera memperoleh kabar terbaik mengenai keberadaannya. Perlu diketahui ada 4 warga Kabupaten Blitar yang menjadi korban dari insiden KM Virgo Transport 8. Ada yang selamat bernama Syamsul Anwar, ini merupakan warga Sloro, Kecamatan Garum. Saat dikonfirmasi oleh pihak pemerintah desa, yang bersangkutan tengah berada di Banjarmasin. Kemudian ada satu lagi korban yang sampai saat ini belum ditemukan atas nama Jarod Setiawan, yang merupakan warga Desa Pulau Sodojo, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar. Dari Blitar, Jawa Timur, Ninda Alivia melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, terima kasih Ninda Alivia untuk laporan Anda di siang hari ini. Tiga warga Jember diduga hilang dalam tenggelamnya KM Virgo Transport 8. Anggi Widya melaporkan. Anggi.
1: Ya baik, Rudi dan pendengar Pro 3 RRI. Tiga warga Kabupaten Jember diduga menjadi penumpang KM Virgo Transport 8 yang mengalami kecelakaan di perairan Masa Lembong Laut Jawa pada Minggu 13 September lalu. Ketiganya hingga saat ini masih masuk dalam daftar pencarian. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jember, Edi Budi Susilo, mengatakan bahwa pihaknya setelah menerima informasi tersebut langsung berkoordinasi dengan pihak BPBD Jawa Timur dan Posar Basarnas Jember untuk menindaklanjuti informasi tersebut. Dua warga yang lebih dulu teridentifikasi pada siang kemarin diantaranya ada Niki Army, usia 34 tahun, warga Desa Karangduren, Kecamatan Balung Jember, yang berprofesi sebagai pengemudi truk. Kemudian rekannya Muhammad Abdul Rosid, usia 30 tahun, warga Desa Serumi, Kecamatan Jenggawa, yang merupakan kernet truk. Selain dua warga tersebut, BPBD Jember juga menerima informasi adanya satu warga Jember lainnya malam kemarin. Korban adalah Afi Jaya Rutinka atau yang dipanggil Afi, berusia 44 tahun, warga Desa Seputi, Kecamatan Mayang, Jember. Dan menurut informasi yang diterima oleh BPBD, Afi ini tercatat dalam manifest KM Virgo Transport 8 dan bekerja sebagai kernet truk pengangkut paket ekspedisi. Berikut pernyataan dari Kepala BPBD Jember, Edi Budi Susilo.
3: Kami dari BPBD Kabupaten Jember telah berkoordinasi dengan teman-teman di BPBD Provinsi Jawa Timur dan dengan tim dari Posar Basarnas Kabupaten Jember, yang mana ada tiga orang warga Jember yang diduga itu ikut dalam kapal tersebut. Kami telah mendatangi keluarga korban untuk meminta data-data dari yang bersangkutan dan kemudian ciri-ciri fisik untuk kita berikan kepada tim Posar Basarnas dalam rangka untuk nanti kepentingan pemeriksaan ketika ditemukan.
1: Ya, pendengar, sementara untuk update terbaru hari ini, pihak BPBD Jember sudah menugaskan tim reaksi cepat atau TRC untuk mendatangi kediaman Afi di Desa Seputi yang diduga menjadi korban dalam tenggelamnya KM Virgo Transport 8 tersebut. Dan tim masih mengumpulkan data-data keluarga serta informasi pendukung lainnya. Edi menegaskan informasi mengenai tiga warga Jember tersebut sampai saat ini masih dalam proses penelusuran dan verifikasi. Pihak BPBD Jember akan menyampaikan perkembangan secepatnya apabila terdapat informasi baru dari tim SAR maupun hasil pendataan keluarga. Dari Kabupaten Jember, Jawa Timur, Anggi Widya melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kata tokoh dunia. Kesuksesan bukanlah kunci dari kebahagiaan. Sebaliknya, kebahagiaan adalah kunci dari kesuksesan. Bob Dylan. Warta Nusantara.
0: BPJS Ketenagakerjaan Gorontalo mencatat kepesertaan program pensiun di Gorontalo masih sangat rendah. Andi Sanga dari RRI Gorontalo melaporkan. Andi Sanga, silakan.
5: Ya, baik Rudi dan juga pendengar Pro 3 di mana saja berada, sebanyak 287.380 tenaga kerja di Provinsi Gorontalo saat ini sudah tercatat sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Jumlah tersebut mencapai 52,07% dari 373.489 pekerja produktif di Gorontalo. Cakupan ini menempatkan Gorontalo berada di peringkat kelima tertinggi secara nasional. Namun di balik capaian tersebut, BPJS Ketenagakerjaan menyoroti masih rendahnya peserta yang terdaftar dalam program jaminan pensiun. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Gorontalo Sancho Simanulang hari ini mengatakan, seluruh pekerja yang sudah mendapatkan perlindungan program BPJS Ketenagakerjaan saat ini, mayoritas hanya terdaftar sebagai peserta program kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Dua program ini memang penting untuk memberikan perlindungan ketika pekerja mengalami kecelakaan maupun resiko kematian. Namun menurutnya, program jaminan pensiun juga tidak kalah penting karena saat masuki usia pensiun dan tidak lagi produktif, setiap pekerja akan menerima dana pensiun rutin setiap bulan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
6: Pasal programnya kan ada 5, kecelakaan, kematian, hari tua, pensiun, dan kehilangan pekerjaan. Yang dikatakan 52% itu rata-rata hanya kecelakaan dan kematian. Sangat jauh kita ini dari jaminan pensiun. Saya boleh katakan jaminan pensiun itu 10% pun nggak ada di sini. Seakan-akan bintangnya itu kecelakaan dan kematian. Itu ada lagi. Yang paling bintang itu jaminan pensiun. Kalau kita tidak bekerja lagi, menua kita nanti ada pensiunan yang bulanan. Perusahaan menganggap ini adalah beban, terutama menengah ke bawah.
5: BPJS Ketenagakerjaan Cabang Gorontalo juga menyoroti masih rendahnya perlindungan sosial bagi pekerja bukan penerima upah atau pekerja sektor informal yang masih mencapai sekitar 30%. Sancho mendorong pemerintah daerah, kepolisian, kejaksaan, dan pengawas ketenagakerjaan di Provinsi Gorontalo supaya memberikan perhatian serius terhadap

0: Pukul 18.30 waktu Indonesia Timur.
1: Merupakan salah satu langkah penting dalam
2: optimalisasi pendapatan daerah, kita melakukan
0: Selamat malam saudara Radio Republik Indonesia. Selamat lagi dengan Warta Berita Daerah edisi hari ini Kamis 17 September 2026. Sebelumnya kami menyampaikan topik berita utama malam ini. Kesadaran dan kepatuhan wajib pajak di Kepulauan Tanimbar sudah dinilai maksimal. Wakil Bupati Tanimbar launching implementasi sistem pembayaran pajak daerah secara non-tunai. Saudara, itulah dua topik berita utama yang mengisi warta berita daerah malam ini dirangkai dengan sejumlah berita menarik lainnya. Bersama saya, Ota Layan dan Neles Lutlotor, inilah berita selengkapnya. Baik, saudara, saya mulai berita pertama. Kepala Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan P2KP Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Sainal Arifin, sehubungan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Menurut Sainal Arifin, kesadaran wajib pajak sudah maksimal, meskipun dirinya tak mengingat sejauh mana prosentasinya, namun yang pasti secara garis besar jumlah wajib pajak yang melaporkan jauh lebih banyak dari jumlah terdaftar terutama di kalangan ASN. Sementara itu wajib pajak bagi perusahaan lain juga sudah cukup baik, bahkan lebih tertib terutama jangka waktu pembayarannya. Dengan kondisi saat ini diharapkan para wajib pajak tidak terlambat dalam melakukan pembayaran sesuai jangka waktu yang ditentukan.
3: Cukup bagus pak di sini sudah cukup bagus, artinya dari yang data yang ada di kami terkait dengan pelaporan SPT tahunan itu yang terakhir ya pak, terakhir kan 2024 itu cukup lumayan bagus. Saya nggak hafal persentasenya, tapi cara garis besar jumlah yang melaporkan lebih banyak daripada yang terdaftar gitu pak.
0: Sainal Arifin, edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, terutama para wajib pajak ini, dinilai sangat penting mengingat sistem baru yang berlaku saat ini terkait pelaporan perpajakan yang sekarang dipakai, di mana SPT tahunan baru mulai diberlakukan di tahun 2026, sementara SPT masa sudah dimulai sejak 2025.
4: Warta berita ini sementara disiarkan Radio Republik Indonesia Saung Melaki.
0: Saudara, Wakil Bupati Tanimbar launching implementasi sistem pembayaran pajak daerah secara non-tunai. Pemerintah daerah melalui Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar hari ini Kamis 17 September 2026 meluncurkan implementasi sistem pembayaran pajak daerah secara non-tunai yang dilaksanakan di lobi lantai 2 kantor bupati yang dibuka oleh Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar Dr. Juliana Katarina Ratuanak. Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar Dr. Juliana Katarina Ratuanak dalam sambutannya mengatakan, sebagaimana diketahui bersama bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber utama pendapatan asli daerah yang sangat penting untuk membiayai berbagai program pembangunan untuk kepelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, optimalisasi pemungutan pajak menjadi sebuah keharusan agar kita dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar mendorong

0: Percepatan digitalisasi pengelolaan pendapatan asli daerah sebagai upaya optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah dari sektor pajak sebagai salah satu langkah penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Agar peluncuran pembayaran pajak secara online saat ini merupakan salah satu langkah nyata dalam menghadirkan pelayanan publik yang semakin mudah, cepat, transparan, aman, dan efisien.
1: Digitalisasi pembayaran pajak ini merupakan salah satu langkah penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dan peluncuran pembayaran pajak secara online saat ini merupakan salah satu langkah nyata dalam menghadirkan pelayanan publik yang semakin mudah, cepat, transparan, aman, dan efisien. Hal ini juga akan merupakan bagian dan upaya untuk pembangunan tata kelola pemerintah yang semakin modern, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, di mana masyarakat tidak lagi harus bergantung pada proses pembayaran secara tunai.
0: Menurut Wakil Bupati, hal ini juga merupakan bagian dari upaya untuk membangun tata kelola pemerintahan yang semakin modern dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, di mana masyarakat tidak lagi harus bergantung pada proses pembayaran secara tunai atau datang langsung ke tempat pelayanan, karena pembayaran dapat dilakukan melalui berbagai sarana digital yang telah disediakan. Maka atas nama pemerintah daerah berharap dengan terselenggaranya peluncuran atau launching pembayaran pajak non-tunai saat ini dapat meningkatkan kemudahan dan kenyamanan sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak tepat waktu yang pada akhirnya pajak yang dibayarkan masyarakat akan kembali dalam bentuk pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik. Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapeda Kabupaten Kepulauan Tanimbar Elizabeth Iwarembinan dalam menyampaikan laporannya mengatakan pelaksanaan kegiatan implementasi pembayaran pajak daerah non-tunai adalah implementasi pembayaran pajak daerah non-tunai didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang ketentuan umum pajak daerah dan retribusi daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah serta tata cara elektronisasi transaksi pemerintah daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor 6 Tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, Peraturan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor 21 Tahun 2024 tentang tata cara pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, perjanjian kerjasama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar bersama PT Bank Maluku Utara Cabang Somlaki tahun 2024. Untuk itu, pemerintah daerah dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah maka dilakukan digitalisasi pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah dengan tujuan untuk efisien, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan pajak daerah, maka kegiatan ini penting dilakukan sehingga pajak yang dibayar oleh masyarakat dapat dipertanggungjawabkan dan masuk ke kas daerah tanpa ada kebocoran.
2: Kita pemerintah daerah dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah, kita melakukan digitalisasi pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah. Ini dalam rangka efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan pajak daerah. Karena itu kegiatan ini penting sekali untuk kita lakukan sehingga pajak yang dibayarkan oleh masyarakat itu kita dapat pertanggungjawabkan dan seluruhnya bisa masuk ke kas daerah tanpa ada kebocoran.
0: Dengan demikian, pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar terus mendorong kemudahan pelayanan pembayaran pajak daerah melalui digitalisasi. Agar melalui digitalisasi ini bisa melalui e-banking, bisa langsung ke teler atau bisa kris, sehingga memudahkan masyarakat yang sibuk dalam pelaksanaan tugas maupun usaha mereka. Tidak perlu lagi datang ke tempat-tempat pelayanan, tapi bisa membayar pajak dari tempatnya masing-masing. Saudara, Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Wertamrian membantah melakukan penyalahgunaan dana BOS dan pungutan liar. Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Wertamrian, Kecamatan Wertamrian, Apolnarus Yusuf Luri, sebelumnya sempat diberitakan oleh salah satu media online karena diduga telah melakukan penyimpangan dana BOS, dana melakukan pungutan liar kepada siswa kepada sekolah yang ditemui pada Kamis pada pagi 17 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Timur di ruang kerjanya membantah dengan tegas dirinya tidak bersalah. Kepala Sekolah Apolnarus Yusuf Luri mengatakan dengan tegas dirinya selama ini tidak pernah melakukan penyimpangan dana BOS dan pungutan liar seperti yang dituduhkan pada dirinya melalui pemberitaan pada salah satu media online. Hal ini tidak berdasar dan informasi diduga bohong atau hoaks. Kepsek Luri lebih lanjut menjelaskan karena sepanjang pelaksanaan di lembaga pendidikan SMP Negeri 6 Wertamrian tersebut tidak pernah melakukan pungutan satu rupiah pun. Mulai dari tahun ajaran baru, pelaksanaan masa MPLS sampai pada saat penerimaan laporan pendidikan, dan kalau terjadi pungutan maka itu adalah pungutan liar karena pihaknya sudah mendapatkan arahan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setiap sekolah yang melaksanakan proses belajar mengajar dalam keadaan gratis. Bupati Kepulauan Tanimbar Riki Jawarisa bahas lahan 662 hektar dan infrastruktur. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar terus menunjukkan komitmennya dalam mengawal percepatan proyek strategis nasional PSN Proyek Abadi Blok Masela. Bupati Kepulauan Tanimbar Riki Jawarisa menghadiri rapat koordinasi Forkopimda Provinsi Maluku bersama SKK Migas dan Inpek di Hotel Grand Mahakam, Jakarta Selatan pada Rabu 16 September 2026. Bupati Riki Jawarisa menegaskan pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar siap bersinergi dengan Pemprov Maluku, SKK Migas dan Inpek untuk mengawal seluruh tahapan investasi. Langkah tersebut diambil guna memastikan proyek dapat berjalan kondusif serta memberikan dampak multiplier efek terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Tanimbar secara berkesinambungan. Pertemuan strategis tersebut berfokus pada pembahasan pengadaan lahan seluas 662 hektar di Desa Lermatan, Kecamatan Tanimbar Selatan, dan rencana pembangunan infrastruktur pendukung berupa pemekaran area dan pembangunan akses jalan di lokasi proyek. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Maluku selaku Ketua Tim Gugus Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan PDM.

Aki Martina Solilit menghadiri pelantikan dan pengukuhan Dewan Pengurus Wilayah DPW Ikatan Pembimbing Kemasyarakatan Indonesia IPKEMINDO Maluku periode 2025-2028 di Aula Bapas kelas 2 Ambon pada Rabu pagi 16 September 2026. Pengukuhan dilakukan oleh Ketua Umum IPKEMINDO Imam Suyidi dan Anugraini Yasir dikukuhkan sebagai Ketua Dewan Pribadi sebagai Sekretaris dan Triana Klopfleish sebagai Bendahara. Kabapas Tina Solilit mengatakan pihaknya mendukung kepengurusan baru DPW IPKEMINDO Maluku semoga dapat memperkuat sinergi, meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pembimbing kemasyarakatan serta mendukung pelaksanaan tugas pembimbingan kemasyarakatan. Kabapas menyampaikan dukungan terhadap kepengurusan baru IPKEMINDO Maluku sebagai wadah penguatan kompetensi dan profesionalisme pembimbing kemasyarakatan. Kegiatan berlangsung dengan tertib dan lancar. Pengukuhan ini diharapkan dapat semakin memperkuat peran IPKEMINDO dalam mendukung pelaksanaan tugas pembimbing kemasyarakatan di wilayah Maluku.

Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Somblek untuk edisi hari ini, Kamis 17 September 2026. Sebelum berpisah, kembali kami menyampaikan topik berita utama. Kesadaran dan kepatuhan wajib pajak di Kepulauan Tanimbar sudah dinilai maksimal. Wakil Bupati Tanimbar launching implementasi sistem pembayaran pajak daerah secara non-tunai. Mewakil kerabat kerja yang bertugas, saya Ota Layan dan Andalas Lulutur menyampaikan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat malam dan sampai jumpa.

Oke, pendengar setia Pro 1 Radio Republik Indonesia, Sound Blacky, di mana saja Anda berada, musik-musik pilihan kami cukupkan untuk Anda malam ini. Dan pendengar, kami mengajak Anda untuk sama-sama kita ikuti penyampaian warta berita daerah bersama Pro 1 RRI Langgor malam ini pukul 19 waktu Indonesia Timur.

0: Anda ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Langkung.
1: Hari Perhubungan Nasional tahun 2026 diperingati oleh jajaran Kementerian Perhubungan bersama pemerintah daerah Maluku Tenggara dan Kota Tual di kawasan Dermaga Yosudarso, Tual, Kamis pagi. Kepala LPP RRI Lenggur memberikan apresiasi yang tinggi kepada peserta Dewan Juri Bintang Radio yang telah berpartisipasi aktif menyukseskan Grand Final hingga tuntas. Saudara, itulah topik utama Warta Berita malam ini, edisi Kamis 17 September 2026 yang kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya. Bersama saya Didi Kalmaskosu dan Sami Ohirat, inilah Warta Berita selengkapnya. Saudara, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Tual Ridwan Abdul Fadi Rubun membacakan amanat Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi dalam peringatan Hari Perhubungan Nasional 2026 pada Kamis pagi. Harhubnas tahun ini mengangkat tema menghubungkan Indonesia untuk masa depan lebih maju sebagai landasan memperkuat konektivitas nasional. Selengkapnya dilaporkan reporter Resti Febrianti.
2: Pejabat Sekretaris Daerah Kota Tual Ridwan Abdul Fadi Rubun membacakan amanat Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi dalam peringatan Hari Perhubungan Nasional 2026 pada Kamis pagi. Harhubnas tahun ini mengangkat tema menghubungkan Indonesia untuk masa depan lebih maju sebagai landasan memperkuat konektivitas nasional. Sektor transportasi terbukti menghubungkan pulau dengan pulau, kota dengan desa, sentra produksi dengan pasar, hingga rumah dengan sekolah dan rumah sakit. Kehadiran mempertemukan keluarga, membuka kesempatan kerja, membawa bahan pangan, menggerakkan industri, serta menghadirkan negara ke wilayah 3T, terdepan, terluar, dan terpencil.
3: Hari Perhubungan Nasional ini kita peringati dalam suasana penuh makna, tapi pikiran kita dan hati kita juga diliputi keprihatinan atas berbagai musibah transportasi yang terjadi belakangan ini. Standar keselamatan harus hidup di lapangan. Cepat mencari alternatif agar mobilitas masyarakat dan distribusi bantuan tidak terputus. Hari Perhubungan Nasional 2026, kita menghubungkan pulau dengan pulau, kota dengan desa, sentra produksi dengan pasar, rumah dengan sekolah.
2: Oleh karena itu, transportasi tidak dapat dipandang sebagai urusan kendaraan dan infrastruktur semata. Keberadaan pelabuhan dapat mengubah kehidupan satu pulau, penerbangan, perintis mempersingkat perjalanan berhari-hari menjadi hitungan jam, jalur kereta membuka pusat ekonomi baru, angkutan massal mengembalikan waktu yang hilang di jalan, serta sistem logistik efisien mampu menekan biaya hasil petani dan nelayan. Sementara itu, Kepala UPP Kesyabandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Tual, Hamdi Abdu, menyoroti maraknya musibah di sektor laut dalam kurun waktu 3 bulan terakhir. Menanggapi kondisi tersebut, pihaknya menjalankan instruksi Direktur Jenderal Perhubungan Laut agar seluruh UPP lebih intensif mengatasi dan menekan tingkat kecelakaan pelayaran.
4: Kita ketahui bersama bahwa memang dalam kurun waktu 3 bulan terakhir ini banyak terjadi musibah dari kami sendiri sektor laut, yaitu persoalan kecelakaan dari sisi pelayaran. Oleh karena itu, sesuai dengan perintah bersama dan atas instruksi dari Dirjen Perhubungan Laut bahwa diminta kepada seluruh UPT di semua wilayah untuk lebih intens dalam menyikapi persoalan tentang bagaimana mengatasi tingkat kecelakaan. Itu adalah menghubungkan Indonesia untuk masa depan lebih maju. Ini artinya bahwa kita menghubungkan antara satu pulau dengan pulau, kota dengan desa, terus sentra produksi dengan pasar.
2: Hamdi menegaskan bahwa keberhasilan keselamatan pelayaran tidak hanya bertumpu pada KSOP selaku regulator, tetapi juga pihak operator dan pemilik kapal. Sinergitas serta kolaborasi yang kuat antara regulator, operator, dan pengguna jasa sangat diperlukan untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan di laut. Langkah ini sejalan dengan tema Harhubnas untuk menghubungkan antar wilayah dari sentra produksi hingga ke pasar demi mendukung kemajuan daerah. Pada intinya, penguatan sektor transportasi laut ini menjadi fondasi penting dalam menghubungkan seluruh wilayah Indonesia menuju era Indonesia Emas. Dari Tual, Resi Febrianti melaporkan.
1: Sementara itu, saudara, di kesempatan sama, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Tual Ridwan Abdul Fadi Rubun menyampaikan pentingnya upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Tual. Hal tersebut disampaikan sebagai bentuk kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam mengantisipasi potensi kebakaran, khususnya pada kondisi yang memiliki risiko terjadinya karhutlah. Menurutnya, dalam upaya mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan, Wali Kota Tual telah mengeluarkan instruksi Wali Kota Tual nomor 1 tahun 2020.

0: 6. Instruksi tersebut juga memuat larangan pembukaan lahan dengan cara membakar, terutama dalam kondisi yang berisiko menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Tua.
1: Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, Bapak Wali Kota Tual telah mengeluarkan atau instruksi Wali Kota nomor 1 tahun 2006 tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan serta larangan pembukaan lahan dengan cara membakar dalam kondisi risiko kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Tua. Instruksi ini ditujukan kepada kepala perangkat daerah yang lingkungan hidup, para camat, lurah, kepala hoi, finua, sekota tual, RT, RW, seluruh masyarakat, pelaku usaha, pengembang.
0: Wadi Rubun menjelaskan instruksi tersebut ditujukan kepada seluruh perangkat daerah terkait, termasuk perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup, para camat dan lurah, serta kepala OHOI dan kepala finua sekota tual. Seluruh unsur tersebut diharapkan dapat berperan aktif dalam melakukan pencegahan serta memberikan edukasi kepada masyarakat terkait bahaya pembukaan lahan dengan cara membakar. Pemerintah Kota Tual menghimbau seluruh masyarakat untuk mematuhi ketentuan tersebut dan bersama-sama menjaga lingkungan dari ancaman kebakaran. Sinergi antara pemerintah, perangkat wilayah, dan masyarakat dinilai penting untuk mencegah terjadinya karhutlah serta meminimalkan dampaknya terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat di wilayah Kota Tual. Saudara Kepala Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maluku Tenggara, Abdul Rahman Madubun, kepada RRI Kamis siang mengatakan, upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan terus diperkuat melalui sosialisasi kepada masyarakat. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap potensi serta bahaya kebakaran, terutama pada kondisi yang rawan. Menurut Abdul Rahman, sosialisasi dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk TNI dan Polri. Selain menyasar masyarakat, edukasi juga diberikan di lingkungan sekolah dan telah dilaksanakan di Kecamatan Manyeu, khususnya Ohoi Debut.
2: Kami terus melakukan sosialisasi, kami juga bekerja sama dengan TNI Polri untuk bekerja sama membantu mensosialisasikan kepada masyarakat terkait dengan kebakaran hutan dan lahan. Juga di sekolah-sekolah, kami juga memberikan sosialisasi di Kecamatan Manyeu, yaitu di Hoi Debut. Nanti akan diikuti juga oleh kecamatan-kecamatan yang lain.
0: Sosialisasi tersebut selanjutnya akan diperluas ke kecamatan lainnya di Kabupaten Maluku Tenggara. Selain edukasi, Dinas Kebakaran dan Penyelamatan juga mendorong kesiapsiagaan instansi dalam menghadapi potensi kebakaran melalui penyediaan sarana pemadam awal. Abdul Rahman menyebut, pihaknya telah menyurati sejumlah instansi vertikal maupun otonom agar menyediakan alat pemadam api ringan atau APAR. Penyediaan APAR dinilai penting sebagai langkah awal penanganan kebakaran sebelum petugas pemadam tiba di lokasi. Melalui sosialisasi penyediaan APAR dan simulasi penggunaannya, Dinas Kebakaran dan Penyelamatan berharap kemampuan masyarakat maupun petugas di lingkungan instansi dalam melakukan penanganan awal dapat semakin meningkat. Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari penguatan kesiapsiagaan untuk mencegah kebakaran berkembang lebih luas sebelum mendapat penanganan dari petugas pemadam kebakaran. Saudara, keputusan Dewan Juri Bintang Radio Mutlak dan Bebas Intervensi untuk menentukan juara dalam audisi Bintang Radio 2026 tingkat RRI Lenggor. Ketua Dewan Juri Bintang Radio LPP RRI Lenggor tahun 2026, Presley Talaut di Gedung Multipurpose membacakan hasil keputusan Dewan Juri terhadap hasil perlombaan sesuai kualitas dan kemampuan yang dimiliki 10 kontestan dan lebih baik di momen selanjutnya dan hasil dinyatakan dengan benar. Sejalan rekapan nilai Dewan Juri ke Panitia disertai hasil yang direkap oleh Panitia digabung dengan hasil voting Dewan Juri dalam kondisi rahasia dari nilai voting baik namun nilai Dewan Jurinya rendah ataupun sebaliknya nilai Dewan Juri tinggi tetapi votingnya rendah terdapat presentasinya yang telah diakumulasi untuk menentukan juara.
3: Juara 2 kategori putra dengan jumlah nilai 92,5 atas nama Esebius Farel Naharayaan. Kategori putri dengan jumlah nilai Dewan Juri 91,3, skor voting 79.

0: 99,34 dan skor akhir Niken Sarchi Reitiwila. Juara satu putri dengan kategori nilai dewan juri 96,2, skor voting 100, skor akhir 97,32 atas nama saudari Giovanni Amanda Renwarin.
1: Presley Talaut membacakan surat keputusan Dewan Juri Bintang Radio tahun 2026 LPP RRI Langgur sekaligus mengumumkan juara harapan 2 Derai Kretsiona Tabita Lera. Untuk kategori putra diperoleh Adam Sakrau Songobun, sementara juara harapan 1 kategori putra atas nama Andre Justin Ingratubun, kategori putri Verena Tania Tafatubun, juara ketiga kategori putri diraih Sianet Neti Katabalubun, kategori putra diperoleh Sunakri Kristo Hokum. Juara dua putri diraih Esebius Farel Maharayaan, kategori putri Niken Sarchi Raitiu Tiula, juara satu putri dengan kategori nilai dewan juri 96,2, skor voting 100, skor akhir 97,32 atas nama Giovanni Amanda Renwarin, sementara juara pertama pria diraih oleh Abu Bakar Bugis. Saudara, Kepala LPP RRI Langgur memberikan apresiasi yang tinggi kepada peserta Dewan Juri Bintang Radio yang telah berpartisipasi aktif menyukseskan Grand Final hingga tuntas. Kepala LPP RRI Langgur, Yakobus Resubun, dalam sambutannya pada Grand Final Bintang Radio LPP RRI Langgur menegaskan, Bintang Radio menjadi ajang yang telah berlangsung 75 tahun silam sejak tahun 1951 dengan jenis musik keroncong yang bertransformasi menjadi bintang radio dan televisi hingga kini, sehingga dari RRI sebagai media publik memberi ruang penggalian bakat. Bukan hanya bintang radio, juga lomba-lomba pekan tilawatil Quran dan beberapa event yang digagas oleh RRI. Selain itu, terdapat pesan penting yang tersirat dalam penilaian juri bahwa seorang kontestan dalam menyiapkan dirinya secara psikologis di atas panggung bukan pekerjaan mudah. Olehnya itu, secara kemampuan komunikasi publik bagi generasi yang tampil dalam Grand Final Bintang Radio harus terus ditingkatkan.
2: RRI sebagai lembaga penyiaran publik media negara menjadi jembatan, menjadi saluran untuk siapapun bisa berekspresi. Bukan hanya bintang radio, ada juga lomba pekan tilawatil Quran dan beberapa event yang digagas oleh RRI. Hari ini saya senang bahwa ada 10 peserta yang mendapat pengayaan yang cukup dari Dewan Juri. Saya senang dengan metode lomba yang digagas oleh RRI Langgur. Terima kasih ya teman-teman panitia. Juga saya mendapat masukan dari Kakak Presley tentang pelaksanaan dan juga teknis pelaksanaan yang dimana memberikan ruang yang lebih kepada peserta dalam menyiapkan dirinya secara psikologis.
1: Resuhun optimis terhadap keputusan Dewan Juri adalah yang terbaik dan menyangkut teknis persiapan dan keberangkatan akan menjadi pertimbangan bersama untuk mengirimkan duta LPP RRI Langgur untuk mengikuti audisi dan berharap generasi muda di daerah ini terus memacu diri untuk mengembangkan potensi diri yang dimiliki sebagai bekal masa depan yang lebih baik nantinya. Saudara, potensi perikanan Maluku terbuka lebar untuk pasar ekspor. Namun, sebagian hasil perikanan masih dikirim ke Jakarta dan Surabaya sebelum diteruskan ke luar negeri. Kondisi ini membuat pencatatan ekspor dan nilai tambah komoditas perikanan lebih banyak tercatat di luar Maluku. Kepala Bea Cukai Tual, Wahyu Lafrias, menyebut kondisi tersebut menjadi tantangan dalam mendorong ekspor langsung dari Maluku. Hal itu disampaikan dalam forum konsultasi publik di Aula KPPN Tual, Rabu 16 September 2026. Menurutnya, penguatan sistem logistik dibutuhkan agar hasil perikanan dari daerah penghasil bisa lebih cepat terhubung dengan pasar luar negeri.
3: Ada ekspor, memang. Ini kalau kita melihat trennya, memang ada peningkatan. juga dibandingkan dengan tahun 2026, namun secara baik dari secara volume maupun dari saya masih di angka paling maksimal di angka 35 ton dan juga bisa di tempat ini di 377.54 US dollar. Namun catatannya di sini juga eksportir baru dari CV Yellow Fisheries dan CV Indonesian Fish dan komoditinya adalah ikan kerapu hidup. Tujuannya untuk
1: data Bea Cukai Tual menunjukkan pelaku usaha perikanan tersebar di sejumlah wilayah. Kepulauan Aru memiliki sebaran sekitar 21 hingga 38,2%, Kepulauan Tanimbar 17 hingga 30,9%, Kota Tual 10 hingga 18,2%, Maluku Tenggara 5 hingga 9,1%, serta Maluku Barat Daya 2 hingga 3,6%. Ekspor ikan kerapu hidup ke Hong Kong juga telah berjalan melalui CV Yong Fisheries dan CV Indomarine Fish pada periode Januari hingga Juli 2026. Wahyu mengungkapkan rantai distribusi yang panjang ketika ikan harus melalui Jakarta atau Surabaya dapat menambah biaya logistik. Komoditas perikanan yang membutuhkan penanganan cepat juga menghadapi risiko penurunan kualitas jika proses distribusi terlalu lama. Karena itu Bea Cukai Tual mendorong pemerintah daerah, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan memperkuat konektivitas serta sistem logistik. Langkah ini diharapkan membuka lebih banyak peluang ekspor langsung sehingga potensi perikanan daerah dapat memberikan nilai tambah dan tercatat sebagai ekspor dari wilayah Maluku. Saudara, Kepulauan Kei berpeluang menjadi pusat ekspor hasil perikanan untuk kawasan Maluku dan Papua bagian selatan. Gagasan ini muncul karena hasil perikanan Maluku selama ini masih banyak dipasarkan melalui wilayah Indonesia Tengah dan Indonesia Barat sehingga rantai distribusinya menjadi lebih panjang. Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Tual, Usman Madubun, menyampaikan gagasan tersebut dalam forum konsultasi publik strategi mendorong tata kelola logistik dan peluang ekspor produk perikanan di Aula KPPN Tual, Rabu 16 September 2026. Maluku memiliki sumber daya perikanan yang besar karena berada dalam cakupan sejumlah wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia atau WPPNRI. Usman mengatakan, WPPNRI 715 mencakup Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram dan Teluk Berau. Sedangkan WPPNRI 718 mencakup Laut Aru, Laut Arafura, dan Laut Timur bagian timur. Besarnya potensi ini belum sepenuhnya terhubung dengan pasar karena pusat penjualan produk perikanan masih banyak berada di wilayah Indonesia Tengah dan Indonesia Barat.
3: Saya

0: Wada dan Kuli 18 Laut Arafura. Nah, Kuli 18 dan Kuli 15 itu sebenarnya punya potensi perikanan yang saat ini sangat tinggi, khususnya di perikanan pelagis, meskipun ada beberapa komunitas yang memang sudah mengalami tangkap lebih atau overfish, tapi yang lainnya masih cukup. Potensinya masih sangat tinggi dibandingkan dengan BPP lain di Indonesia. Meskipun potensi kita itu tinggi, tetapi sumbangannya terhadap perekonomian Provinsi Maluku maupun Kabupaten Maluku Tenggara dan Kepulauan itu masih sangat kecil.
1: Menurut Usman, Kepulauan Kei diusulkan menjadi titik pengumpulan hasil perikanan dari Maluku hingga Papua bagian selatan. Komoditas yang dapat dikonsolidasikan meliputi ikan, udang, lobster, kepiting, ikan karang, dan rumput laut. Namun gagasan ini membutuhkan konektivitas antar pulau, sarana penyimpanan, kapal pengangkut, dan fasilitas pengelolaan agar hasil perikanan dari pulau-pulau kecil dapat terkumpul dan diarahkan ke pasar ekspor. Usman mendorong ekspor dapat dilakukan langsung dari Kepulauan Kei ketika volume produk, kualitas, dan persyaratan pasar sudah terpenuhi. Dengan pola ini, Kei tidak hanya menjadi tempat pengumpulan hasil perikanan, tetapi juga dapat menjadi bagian dari proses pengolahan dan perdagangan. Penguatan infrastruktur, armada, fasilitas pengolahan, dan jalur perdagangan diharapkan dapat memperkuat peran Kepulauan Kei sebagai pusat ekonomi maritim di kawasan Maluku dan Papua bagian selatan. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Langgur, dirilai Radio Republik Indonesia Samlaki, dan dipancarluaskan oleh pemancar relay RRI Langgur di Dobo Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Saudara, pemerintah daerah Maluku Tenggara memfokuskan arah pembangunan kepada penguatan akses dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini disampaikan secara tegas oleh Kepala Bapelitbangda Klemen Welafubun. Dikatakan dengan memperdayakan semua unsur di daerah serta ditunjang dengan akses yang baik, maka pembangunan daerah bisa ditingkatkan ke arah yang lebih baik.
2: Dalam arah perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Tenggara, untuk pembangunan kita 5 tahun ke depan, prioritas ada pada beberapa yang lebih khusus. Terutama kita penguatan akses, terutama pada wilayah-wilayah yang besar, yang beberapa wilayah aksesnya belum terhubung secara baik, kita harus fokus untuk itu. Kemudian kita pemberdayaan ekonomi. Ya, kita punya potensi luar biasa, ada di perikanan kita, ada di pertanian dan perkebunan kita, ada di pariwisata kita. Maka kita harus fokus pada sektor-sektor yang berkontribusi untuk pertumbuhan ekonomi.
1: Welafubun juga menambahkan, tata kelola juga menjadi fokus selain pendidikan dan kesehatan sebagai komitmen dasar pemerintah daerah. Hal ini diterapkan dengan cara berkolaborasi agar semuanya berjalan seimbang dan seirama demi memajukan Kabupaten Maluku Tenggara yang lebih baik ke depannya. Saudara, Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Maluku Tenggara bertugas menetapkan kebijakan pembangunan, merencanakan kebutuhan anggaran, serta mengkoordinasikan, mengevaluasi, dan mengawasi pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan. Hal ini disampaikan Kepala Badan Pengelola Perbatasan, Munawir Madduan. Dikatakan, hal ini bertujuan untuk memperkokoh kedaulatan negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Salah satunya dengan memperhatikan daerah lokasi prioritas Lokpri di Maluku Tenggara dan mengusulkan calon Lokpri baru di pemerintah pusat.
2: Di sini disebutkan terkait dengan 4 wilayah Lokpri kecamatan di Pulau Kei Besar, yaitu Kecamatan Kei Besar Selatan, Kecamatan Kei Besar, Kecamatan Kei Besar Selatan Barat, dan Kecamatan Kei Besar Utara Timur. Bahwa di Kabupaten Maluku Tenggara baru 4 kecamatan. Untuk pengusulan tambahan 3 wilayah Lokpri, yaitu Kecamatan Kei Besar Utara Barat, kemudian Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan, dan Kecamatan Kei Kecil Barat.
1: Mat Doan menambahkan pembangunan diprioritaskan pada kecamatan Lopri, contohnya untuk aliran listrik. Hanya tersisa 3 desa yang sedang diusahakan agar bisa secepatnya merasakan pelayanan pihak PLN. Saudara, kesadaran dan kepatuhan wajib pajak di Kepulauan Tanimbar dinilai sudah maksimal. Penilaian itu disampaikan Kepala Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan P2KP Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Zainal Harifin, sehubungan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Menurut Zainal Harifin, kesadaran wajib pajak sudah maksimal. Meskipun dirinya tidak mengingat sejauh mana prosentasinya, namun yang pasti secara garis besar, jumlah wajib pajak yang melaporkan jauh lebih banyak dari jumlah terdaftar, terutama di kalangan ASN. Sementara itu, wajib pajak bagi perusahaan lain juga sudah cukup baik, bahkan lebih tertib, terutama jangka waktu pembayarannya. Dengan kondisi saat ini, diharapkan para wajib pajak tidak terlambat dalam melakukan pembayaran sesuai jangka waktu yang ditentukan.
3: Di sini sudah cukup bagus, artinya dari yang data yang ada di kami terkait dengan pelaporan SPT tahunan itu yang terakhir ya Pak, terakhir kan 2024 itu cukup lumayan bagus. Saya nggak hafal persentasenya, tapi cara garis besar jumlah yang melaporkan lebih banyak daripada yang terdaftar gitu Pak.
1: Zainal Arifin menjelaskan, edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, terutama para wajib pajak ini, dinilai sangat penting. Mengingat sistem baru yang berlaku saat ini terkait pelaporan perpajakan yang sekarang dipakai, di mana SPT tahunan baru mulai diberlakukan di tahun 2026, sementara SPT masa sudah dimulai sejak 2025. Saudara, Kepala SMP Negeri 6 Wertamrian, Kecamatan Wertamrian, Apolnarus Yusuf Luri, sebelumnya sempat diberitakan oleh salah satu media online karena diduga telah melakukan penyimpangan dana BOS dan melakukan pungutan liar kepada siswa. Kepala sekolah yang ditemui pada Kamis pagi 17 September pukul 9.00 WIB di ruang kerjanya membantah dengan tegas bahwa dirinya tidak bersalah. Apolinarus Yusuf Luri mengatakan dengan tegas dirinya selama ini tidak pernah melakukan penyimpangan dana BOS dan pungutan liar seperti yang dituduhkan pada dirinya melalui pemberitaan pada salah satu media online. Hal ini tidak berdasar dan informasinya diduga bohong atau hoax.
4: Perlu saya mengklarifikasikan terkait dengan berita yang mana dalam kop berita itu Kepala SMP Negeri 1 Atap Wertamrian diduga lakukan penyimpangan dana BOS dan pungutan liar. Nah, ini perlu saya sampaikan bahwa saya sendiri sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Wertamrian, pada awalnya Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Atap Wertamrian, namun telah terjadi perubahan nomenklatur maka berubah menjadi SMP Negeri 6 Wertamrian yang bertempat di Jalan Transyambena, Desa Tumbur. Nah, perlu saya sampaikan bahwa berita yang disampaikan oleh, kalau tidak salah, Bapak Simon Wereditti, itu berita itu dinyatakan tidak benar.
1: Kepsek Luri lebih lanjut menjelaskan, karena sepanjang pelaksanaan di lembaga pendidikan SMP Negeri 6 Wertamrian tersebut tidak pernah melakukan pungutan satu rupiah pun mulai dari tahun ajaran baru, pelaksanaan masa MPLS sampai pada saat penerimaan laporan pendidikan, dan kalau terjadi pungutan maka itu adalah pungutan liar karena pihaknya sudah mendapatkan arahan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, setiap sekolah yang melaksanakan proses belajar mengajar dalam keadaan gratis. Saudara, pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar terus menunjukkan komitmennya dalam mengawal percepatan proyek strategis nasional proyek Abadi Blok Masela. Bupati Kepulauan Tanimbar Ricky Jaurisa menghadiri rapat koordinasi Forkopimda Provinsi Maluku bersama SKK Migas dan Inpex di Hotel Grand Mahakam Jakarta Selatan Rabu kemarin. Jaurisa menegaskan, pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar siap bersinergi dengan pemerintah Provinsi Maluku, SKK Migas, dan Inpex untuk mengawal seluruh tahapan investasi. Langkah tersebut diambil guna memastikan proyek dapat berjalan kondusif serta memberikan dampak multiplier effect terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Tanibar secara berkesinambungan. Pertemuan strategis tersebut berfokus pada pembahasan pengadaan lahan seluas 662 hektar di Desa Lermatang, Kecamatan Tanibar Selatan, dan rencana pembangunan infrastruktur pendukung berupa pemagaran area dan pembangunan akses jalan di lokasi proyek. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Maluku selaku Ketua Tim Gugus Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan PDSK dan jajaran Forkopimda Maluku. Saudara Kepala Balai Pemasyarakatan Bapas Kelas 2 Samlaki, Martina CH Solilit, menghadiri pelantikan dan pengukuhan Dewan Pengurus Wilayah DPW Ikatan Pembimbing Kemasyarakatan Indonesia IPKE Mindo Maluku periode 2025-2028 di Aula Bapas Kelas 2 Ambon Rabu kemarin. Pengukuhan dilakukan oleh Ketua Umum IPKE Mindo Imam Suyadi dan Anugraini Yasir dikukuhkan sebagai ketua, Dewan Pribadi sebagai sekretaris, dan Triana Clovelace sebagai bendahara. Bapak Tina Solilit mengatakan pihaknya mendukung kepengurusan baru DPW IPKE Mindo Maluku dan berharap dapat memperkuat sinergi, meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pembimbing kemasyarakatan, serta mendukung pelaksanaan tugas pembimbingan kemasyarakatan. Kabapas menyampaikan dukungan terhadap kepengurusan baru IPKE Mindo Maluku sebagai wadah penguatan kompetensi dan profesionalisme pembimbing kemasyarakatan. Pengukuhan ini diharapkan dapat semakin memperkuat peran IPKE Mindo dalam mendukung pelaksanaan tugas pembimbing kemasyarakatan di wilayah Maluku. Berita terakhir, saudara, perakiran cuaca Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Kabupaten Kepulauan Aru pada Jumat 18 September 2026 yang dihimpun RRI pada Kamis sore berdasarkan hasil pengamatan BMKG Provinsi Maluku. Cuaca Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara pagi hingga malam didominasi berawan tebal. Arah angin Tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 12 hingga 15 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 26 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara 80 hingga 84%. Cuaca Kabupaten Maluku Barat Daya pagi hingga malam didominasi berawan tebal. Arah angin Tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 14 hingga 17 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 26 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara 72 hingga 78%. Cuaca Kabupaten Kepulauan Tanimbar pagi hingga malam didominasi berawan tebal. Arah angin Tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 14 hingga 18 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 26 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara 78 hingga 84%. Cuaca Kabupaten Kepulauan Aru pagi hingga malam didominasi berawan tebal. Arah angin Tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 14 hingga 17 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 26 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara 79 hingga 85%. Peringatan dini, waspada tinggi gelombang antara 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang yang berpeluang terjadi di wilayah perairan Kepulauan Kei, perairan utara dan selatan Kepulauan Aru, perairan timur dan barat Kepulauan Tanimbar, perairan Kepulauan Babar, Sermata, Leti, Wetar, dan wilayah Laut Arafuru bagian barat dan tengah. Kondisi ini dapat berisiko terhadap keselamatan perairan.

Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita malam ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Hari Perhubungan Nasional tahun 2026 diperingati oleh jajaran Kementerian Perhubungan bersama pemerintah daerah Maluku Tenggara dan Kota Tual di kawasan Dermaga Yosudarso Tual Kamis pagi. Kepala LPP RRI Langgur memberikan apresiasi tinggi kepada peserta Dewan Juri Bintang Radio yang telah berpartisipasi aktif menyukseskan Grand Final hingga tuntas. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Didi Kelmaskosu dan Sami Ohirat mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Ya, jatuh dalam got. Angkat tangan sini, mari beta bantu.
1: Terima kasih, teman.
0: Ayo, Star. Gas.
1: Wih, tertawa apa?
0: Bosnya jatuh tadi, paling lucu.
2: Seorang teman akan menahan tawanya dan membantumu bangun saat kamu terjatuh. Tapi teman sejati akan tertawa terbahak-bahak hingga mereka pun ikut terjatuh.

Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949, menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

Oke, untuk Anda pendengar setia Pro 1 Radio Republik Indonesia Soundbike, di mana saja Anda berada, musik-musik pilihan kami cukupkan untuk Anda dan pendengar. Sama-sama kita ikuti penyampaian Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta pukul 21 waktu Indonesia Timur.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sudah berinvestasi di sini untuk motor, skuter, tiga roda, dan ingin mengembangkan pabriknya lebih luas.
2: Lakukan yang pertama dari pencegahan, deteksi dini, pemadaman, dan pemulihan.
0: Perusahaan otomotif India siap untuk mengembangkan motor listrik di Indonesia. Pemerintah mengutus TNI untuk terus melakukan pemantauan langsung ke lokasi rawan karhutla. PBB mengungkapkan warga Palestina di tepi barat menghadapi proses tekanan aneksasi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 17 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, pemerintah memastikan proses atau perusahaan otomotif asal India siap untuk berinvestasi dan mengembangkan motor listrik di Indonesia. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya. Gandhi.
3: Ya, Lukman, dan dengan saat ini saya masih berada di kantor Istana Kepresidenan Jakarta. Presiden Prabowo Subianto baru saja menerima kunjungan jajaran perusahaan otomotif asal India, TVS, di Istana Merdeka Jakarta. Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Roslan Roslani mengatakan, perusahaan asal India, TVS, selama ini telah berinvestasi di Indonesia untuk memproduksi sejumlah jenis kendaraan, mulai dari sepeda motor, skuter, hingga kendaraan roda tiga. Selanjutnya, perusahaan akan berencana mengembangkan sepeda motor berbasis etanol sebagai bagian dari pengembangan investasinya di Indonesia. Hal itu disampaikan Roslan Roslani kepada wartawan usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta. Dan berikut penjelasan selengkapnya.
4: Tapi di sini untuk motor, skuter, tiga roda, dan ingin mengembangkan pabriknya lebih luas, dan tapi juga tidak hanya perubahan bakar EV, tapi juga mereka menerapkan berbahan bakar etanol. Nah, jadi tadi dibicarakanlah rencananya dan kemungkinan kerjasamanya. Itu sih tadi. Kemudian prinsipalnya datang, CEO-nya datang, jadi ini lebih ke karakteristik ke Bapak Presiden.
3: Iya, benar, nantinya tim dari Indonesia dan juga dari pihak perusahaan asal India akan bertemu untuk mempercepat proses kerjasama tersebut. Dan pertemuan dengan perusahaan otomotif asal India menegaskan komitmen pemerintah untuk terus mendorong masuknya investasi yang berkualitas, memperkuat industri otomotif nasional, dan mempercepat pengembangan kendaraan yang lebih ramah lingkungan di tanah air. Demikian dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah pusat mengutus TNI untuk melakukan pemantauan langsung ke lokasi rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, termasuk di Kabupaten Bangka. Ratna Agusari menyampaikan laporannya.
2: Lakukan yang pertama dari pencegahan, deteksi dini, pemadaman, dan pemulihan.
5: Tentara Nasional Indonesia TNI turun langsung ke wilayah Kabupaten Bangka untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan, karhutla. Penguatan dilakukan melalui pemantauan lapangan, sosialisasi kepada masyarakat, serta mendorong sistem deteksi dini di wilayah rawan kebakaran. Pamen TNI Angkatan Udara Kolonel Tim Sambas mengatakan pengerahan personel TNI ke sejumlah wilayah Sumatera merupakan bagian dari penugasan untuk membantu upaya pencegahan karhutla. Selama menjalankan tugas, mereka melakukan pemantauan sekaligus memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan pihak yang mengelola lahan di wilayah rawan karhutla.
2: Memang skalanya mungkin kalau dibandingkan dengan di Kalimantan atau di Sumatera, ya termasuk bukan kecil ya. Tetap kita tidak boleh menganggap hal ini hal sepele. Sedikit, kecil apapun api yang ada, tetap kita harus kita atasi, Pak.
5: Menurut Kolonel Sambas, pencegahan dan deteksi dini merupakan bagian penting dalam upaya menekan dampak karhutlah. Sesuatu yang didorong adalah penguatan desa peduli api agar masyarakat dapat ikut melakukan pemantauan dan melaporkan apabila menemukan titik api. Deteksi dini bertujuan mengetahui keberadaan titik api dan mempercepat penyampaian informasi kepada petugas dengan laporan yang cepat mengenai lokasi kejadian. Petugas diharapkan dapat segera melakukan penanganan sehingga kebakaran tidak semakin meluas. Sementara PLT Kasatpol PP Kabupaten Bangka Ahmad Suherman mengatakan Pemkab Bangka telah membentuk Satgas Karhutlah yang melibatkan berbagai unsur. Berdasar laporan yang diterima, terdapat sekitar 348 titik kejadian kebakaran di Kabupaten Bangka dengan luas lahan terbakar kurang lebih 699 hektar.
6: Pernah 10 kali laporan, paling sedikit 4 kali laporan sehari. Dan kadang-kadang dalam sehari itu, dalam jam yang sama, laporannya sama di titik berbeda, jadi harus berbagi kita. Jadi ya kita tanganilah semampu kita, seperti kita. Kita punya armada 4 ya, walaupun armadanya sudah tua, tapi ya dengan kadang-kadang harus diperbaiki, jalan lagi kan.
5: Kolaborasi antara Pemkab Bangka, TNI, masyarakat, pemerintah desa, dan dunia usaha diharapkan dapat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi karhutlah. Selain penanganan ketika kebakaran terjadi, upaya pencegahan dan deteksi dini menjadi fokus untuk mengantisipasi kebakaran di wilayah Kabupaten Bangka. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Satgas Udara Penanganan Karhutlah Kalimantan Barat bersama Armada Bantuan Negara Jepang terus berupaya melakukan pemadaman karhutlah melalui waterbombing milik BNPB dan Chinook CH-47 Jepang di beberapa daerah. Viko Alhadi melaporkan selengkapnya.
7: Pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat terus dilakukan dengan mengerahkan helikopter waterbombing milik BNPB dan Chinook CH-47 Jepang di beberapa daerah yang terindikasi masih terdapat titik api. Namun karena kondisi jarak pandang atau visibility yang fluktuatif mengakibatkan proses pemadaman belum maksimal. Usai mengikuti briefing malam bersama tim terpadu penanganan karhutlah pada Rabu malam, Koordinator Harian Pusdalop BPBD Kalimantan Barat Daniel mengatakan, pada Rabu kemarin satu helikopter waterbombing di Kabupaten Ketapang telah melakukan pemadaman karhutlah. Meski visibility-nya mendukung, namun tidak bisa terlalu lama. Dengan kondisi seperti itu yang fluktuatif membuat pemadaman karhutlah melalui helikopter waterbombing tidak bisa terlalu lama dan maksimal.
8: Kecuali di Ketapang, itu kan hanya ada satu, itu visibility-nya cukup mendukung, tetapi tidak terlalu lama. Ya. Nah, karena memang visibility ini sangat fluktuatif, ya, tidak bisa kita prediksi berapa lama.
7: Di tempat yang sama, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui LO Chinook Jepang, Kapten Penerbang Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, pada Rabu kemarin bantuan dari negara Jepang juga telah menerbangkan satu armadanya Chinook jenis CH-47 untuk melakukan satu sorti waterbombing dengan dua kali putaran di Desa Malikian, Kabupaten Mempawah.
9: Kalau penerbangan pada saat ini sudah melaksanakan penerbangan sebanyak 2-3 kali yang dilaksanakan. Yang pertama ada test flight sebelum melaksanakan penerbangan, kemudian untuk waterbombingnya sendiri baru dilaksanakan pada hari ini. Dari tanggal 12 September 2026, Chinook datang. Hari ini pada tanggal 16 September baru melaksanakan satu sorti waterbombing, dua kaliran, dikarenakan visibility yang masih kurang dari 1000.
7: Dimas Jati mengatakan selama berada di Kalimantan Barat, bantuan armada Jepang itu bisa melakukan pemadaman karhutlah di Kabupaten Mempawah. Kondisi ini dikarenakan faktor jarak pandang yang tidak memungkinkan untuk melakukan pemadaman. Dirinya juga berharap beberapa hari ke depan wilayah Kalimantan Barat masih terjadi turun hujan, sehingga armada bisa diberangkatkan menggunakan kapal perang amfibi JS Kunisaki milik Angkatan Laut Bela Diri Jepang menuju Kabupaten Ketapang memadamkan api karhutlah di daerah Kendawangan. Rino Kartono, Viko Alhadi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Nakoda KM Virgo Transport 8 yang terbalik di perairan Laut Jawa dilaporkan berhasil diselamatkan, yang kini tengah menjalani pemeriksaan guna mengetahui kronologi pasti tenggelamnya kapal. Lukmanul Hakim menyampaikan laporannya.
10: Untuk nakoda selamat dan sedang dilakukan pemeriksaan, Mas. Ya, terjawab.
11: Penyebab pasti kecelakaan laut KM Virgo Transport 8 hingga kini masih dalam proses penyelidikan. Tim gabungan terus meminta keterangan sejumlah korban dan anak buah kapal yang berhasil selamat. Wakil Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Suntana, menjelaskan nahkoda KM Virgo Transport 8 dinyatakan selamat. Saat ini nahkoda tersebut tengah menjalani pemeriksaan intensif terkait kronologi insiden tenggelamnya kapal tersebut.
10: Untuk nahkoda, selamat dan sedang dilakukan pemeriksaan, Mas. Ya, terjawab ya. Untuk West Nahkoda atau Black Block itu, nanti kita setelah upaya kita bisa mengangkat kapal itu, mudah-mudahan masih ada. Dan nanti akan segera kita konfirmasikan. Sekarang kita belum tahu ya, karena kan masih posisi kapalnya masih di situ.
11: Di sisi lain, Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT, Suryanto Cahyono, menyebut pengumpulan data spesifikasi kapal dan pemeriksaan saksi telah dilakukan sejak hari pertama kejadian. Meski demikian, keselamatan korban tetap menjadi prioritas utama saat ini.
12: Nah, nanti konsentrasinya saat ini adalah pertolongan pada penumpang maupun kru ya. Intinya kita men-support operasi dari Basarnas. Jadi yang kita prioritaskan utamanya adalah pertolongan kepada baik kru maupun penumpang. Mungkin.
11: Sebelumnya, hingga Selasa malam, akumulasi korban dievakuasi ke Banjarmasin mencapai 114 orang. Dengan rincian 108 korban selamat, 6 korban meninggal dunia, sementara 129 orang lainnya masih dalam tahap pencarian tim SAR gabungan. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyalurkan bantuan pangan beras kepada 2.512 penerima di Kecamatan Marpoyan, Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Haryo Gunawan melaporkan selengkapnya.
13: Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman melakukan kunjungan kerja ke Kota Pekanbaru Kamis 17 September 2026 untuk menyalurkan bantuan pangan berupa beras alokasi Juli, Agustus, dan September kepada masyarakat di Kecamatan Marpoyan Damai. Dalam kunjungan tersebut, Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah terus memastikan bantuan pangan dan dukungan sektor pertanian dapat diterima masyarakat. Selain bantuan pangan, pemerintah juga menyalurkan dukungan berupa bibit, traktor, dan benih untuk pengembangan lahan pertanian dan perkebunan.
14: Nah, ini adalah bentuk perhatian presiden kita. Kemudian apalagi kami beri bantuan juga traktor, benih untuk 10.000 hektar, tapi harus ditanam sampai Desember. Itu tambahan bantuan. Yang alhamdulillah saat ini, dulu kalau ada bantuan pangan itu dari negara lain, berasnya diimpor dari Thailand, Vietnam, Pakistan, India. Hari ini bantuan pangan kita adalah beras produksi petani kita sendiri untuk rakyat Indonesia. Dibawa kepemimpinan Bapak Presiden.
13: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru, Mahyudin, menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap masyarakat Pekanbaru melalui penyaluran bantuan pangan.
15: Ya, kita ucap terima kasih Pak Menteri langsung ada perhatian untuk penyaluran bantuan pangan tahap kedua. Insya Allah tahap ketiga nanti ada kalada. Ya. Ini kan kalau Menteri itu ada diskresi-diskresi. Ya, ada kebijakan-kebijakan yang diatur oleh undang-undang, beliau bisa berikan diskresi-diskresi. Alhamdulillah, diskresi beliau kan ada bantuan khusus dari itu. Beberapa orang masyarakat kita yang diminta.
13: Salah seorang penerima bantuan, Sinem, mengaku bersyukur mendapatkan bantuan beras tersebut.
16: Senang lah dibantu tadi. Itu tadi nanti yang akan datang lagi, tambah lagi. Harapannya kalau dibantu selanjutnya kan nambah banung ringan beban kan deh. Kadang-kadang sekarang cari duit kan susah. Jadi kadang-kadang bapak kerja, kadang-kadang enggak kan deh. Kalau dibantu meringankan kan.
13: Diketahui Kota Pekanbaru memperoleh 1.814 ton beras untuk 60.478 penerima. Khusus penyaluran di Kecamatan Marpoyan Damai, bantuan diberikan kepada 2.512 penerima dengan total 75 ton beras, masing-masing menerima 30 kg. Dari Pekanbaru, Haryo Gunawan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Komisi 9 DPR RI meminta BGN untuk memberikan kepastian terkait hak orang tua yang memilih tidak memberikan MBG kepada anaknya, sekaligus memastikan keamanan pangan MBG. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
17: Saya ini bapak menjelaskan, apabila ada orang tua murid yang tidak menginginkan anaknya mengkonsumsi.
18: Komisi 9 DPR RI meminta Badan Gizi Nasional atau BGN memberikan kepastian bagi orang tua yang tidak menginginkan anaknya menerima program makan bergizi gratis atau MBG. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Charles Honoris, mengatakan orang tua memiliki hak untuk menentukan apakah anaknya menerima makanan dari program MBG. Menurutnya, pilihan tersebut perlu dihormati dan tidak boleh menimbulkan konflik di tengah masyarakat.
17: Saya ini bapak menjelaskan, apabila ada orang tua murid yang tidak menginginkan anaknya mengkonsumsi MBG di sekolahnya, apa yang harus dilakukan? Dan saya rasa MBGN harus memberikan kepastian bahwa kalau memang tidak ingin menerima, ya tidak diberikan. Jangan sampai menciptakan konflik horizontal nanti di antara masyarakat, antara yang mau dan tidak. Tetapi biarkan saja, karena ini negara demokrasi kok. Mereka bebas memilih mau atau tidak menerima MBG ke anaknya.
18: Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono mengatakan pengawasan program MBG diperketat sejak tahap penerimaan bahan baku, terutama protein hewani. Ia menyebut kerusakan makanan menjadi salah satu faktor gangguan kesehatan penerima manfaat.
19: Dengan sejauh ini, saya kan 50 hari ya jadi Kepala BGN, kasus adanya gangguan kesehatan karena MBG banyak sekali terjadi karena faktor rusaknya makanan tuh lauk dan sayur. Lebih banyak lauk, lebih banyak didominasi oleh protein hewani, apakah ayam, telur, ikan, daging dan sebagainya dengan olahan lainnya. Maka penting, ya kami sudah sampaikan di dalam bahwa salah satunya adalah bahan bakunya mesti benar. Kalau masaknya benar, kalau bahan bakunya sudah busuk, ya enggak, tetap aja orang akan racun.
18: BGN juga membangun sistem marketplace untuk memastikan kualitas dan harga bahan baku sesuai standar. Adapun dapur SPPG yang tidak memenuhi persyaratan akan disuspend hingga ditutup permanen. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023 dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari Kementerian Agama. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
20: Jadi 362.000 US dollar ditambah 181.000 itulah yang saudara kuasai.
21: Betul, Pak.
20: Kemudian berubah menjadi tidak ada geser ke Gusman?
21: Tidak ada, Pak.
20: Tidak ada geser ke Gus Alek?
21: Gus Alek pernah meminjam. Bahasanya dua kali.
22: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menghadirkan dua saksi yang merupakan mantan Kepala Subdirektorat Perizinan Akreditasi PIHK Kementerian Agama Rizky Fisa Abadi dan Muhammad Agus Syafi'i. Dalam kesaksiannya, Rizky Fisa Abadi selaku Kepala Subdirektorat Perizinan Akreditasi PIHK Kementerian Agama tahun 2022-2023 mengaku menerima uang sebesar $905.000 Amerika Serikat dari perusahaan penyelenggaraan haji khusus yang dikumpulkan Ridwan Kurniawan untuk pi percepatan haji tambahan tahun 2023. Saksi mengatakan uang $905.000 Amerika Serikat diambil $543.000 Amerika Serikat yang dibagi kepada Ridwan Kurniawan, Abdul Muhi dan dirinya masing-masing $181.000 Amerika Serikat. Sisanya sebanyak $362.000 yang rencananya dibagikan kepada pimpinan belum sempat dibagikan. Rizky juga menegaskan tidak ada uang yang mengalir ke Menteri Agama Yakut Holil Komas atau Gusmed.
20: Iya, Pak. 362 yang kemudian direncanakan untuk pimpinan,
21: iya, Pak.
20: Belum sempat bergeser.
21: Belum.
20: Berhentinya duit itu di tempat saudara.
21: Betul.
20: Jadi 362.000 US dollar ditambah 181.000 itulah yang saudara kuasai.
21: Bapak.
20: Tidak ada geser ke Gus Yakut?
21: Gus Yakut.
20: Gus Alek.
21: Gus Alek pernah meminjam bahasanya dua kali. Ada di BAP 200 dan 300 juta.
22: Sementara itu Muhammad Agus Syafi'i juga mengaku menerima uang percepatan kuota haji khusus tahun 2024. Uang tersebut digunakan untuk membeli mobil, rumah dan tanah.
23: Fortuner, Pak.
24: Itu mobil hasil apa dari uang fee percepatan?
23: Tahun
24: 2024. 550.
23: Cash 25 yeah. Juta, Pak.
24: Jogja, Pak.
23: Rumah di Jogja.
24: Iya. Yeah.
23: Perolehannya tahun
24: 2024.
23: Nilai rumahnya berapa? Rumah dan tanah ini?
24: Sekitar 1 M kalau nggak salah, 1M lebih dikit. Ya. Okay.
1: Uang yang berasal dari mana pembelian rumah?
24: Dari percepatan.
1: Dari percepatan ya. Juga.
22: Dalam perkara yang merugikan negara hingga 622 miliar rupiah ini, ada 4 orang terdakwa, yaitu mantan Menteri Agama Yaqut Holil Komas, mantan staf khusus Menteri Agama Ispa Abidal Ajis alias Gus Alek, Ketua Umum Asosiasi Kesturi Asrul Ajis Taba, dan juga Direktur Operasional PT Makassar Toraja atau Maktur Ismail Adam. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengungkapkan bahwa warga Palestina di tepi barat yang diduduki sedang menghadapi proses tekanan aneksasi atau paksaan ancaman militer Israel. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Sekjen PBB Antonio Guterres menyebut tekanan aneksasi tersebut menyusul serangan dan praktik ilegal Israel yang hingga kini masih terjadi di tepi barat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Komite Olahraga Nasional Indonesia Sumatera Utara atau KONI Sumut membahas rapat koordinasi bersama KONI Kabupaten atau Kota untuk membahas dan mematangkan persiapan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara atau PORPROVSU 2026. Rakor yang berlangsung di kantor KONI Sumut pada tanggal 15 hingga 16 September ini diikuti perwakilan 33 KONI Kabupaten Kota dan dipimpin langsung oleh Ketua Umum KONI Sumut yang juga sebagai Ketua PB PORPROVSU 2026, Kolonel Purnawirawan Hatung Gal Siregar. Ketua Umum KONI Kota Gunung Sitoli, Yose Rizal Mendrova, yang juga turut hadir mengikuti rakor mengungkapkan rapat ini berfokus membahas kesiapan teknis pelaksanaan PORPROVSU termasuk verifikasi data peserta dari masing-masing kabupaten kota, persyaratan pertandingan atau akomodasi hingga venue pertandingan yang terletak di 3 kota dan 1 kabupaten. Pada sesi diskusi, Yose juga menyampaikan harapannya kepada panitia PB PORPROVSU terkait dengan kendala dan tantangan yang akan dihadapi kontingen kota Gunung Sitoli.
2: Pada kesempatan ini, saya sebagai Ketua KONI Kota Gunung Sitoli menyampaikan permohonan dispensasi supaya kita bisa maksimal bertanding, terutama persoalan keberangkatan atlet kita yang masih dalam tanda kutip keterbatasan. Namun inilah yang kita harapkan, kiranya dukungan juga dari Provinsi Sumatera Utara sebagai pelaksana dapat memberikan dispensasi bagi Kota Gunung Sitoli, terutama persoalan waktu dan juga fasilitasi yang bisa kita gunakan di 4 kota dan 1 kabupaten nanti yang menjadi venue pertandingan, baik itu akomodasi, transportasi maupun penginapan.
0: PORPROVSU 2026 diproyeksikan diikuti oleh lebih dari 5.000 orang. Dengan persiapan sejauh ini secara keseluruhan telah mencapai sekitar 70% rampung. Jumlah hotel juga telah dikerjasamakan untuk mendukung pelaksanaan PORPROVSU bulan November mendatang. Meski jumlah akhir peserta masih menunggu hasil verifikasi hingga lengkap.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Di usia ke-81, RRI terus membuktikan bahwa media publik dapat bertransformasi mengikuti zaman tanpa kehilangan jati dirinya sebagai suara bangsa. Kedepan saya berharap RRI terus hadir semakin dekat lagi dengan masyarakat, menjangkau generasi baru, serta menjadi ruang informasi yang terpercaya, relevan, dan juga mampu menumbuhkan optimisme. Mari bersama memperkuat ekosistem informasi yang sehat, meningkatkan literasi digital bersama, dan memastikan ruang digital Indonesia menjadi ruang yang aman, produktif, dan bermanfaat untuk semua. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, terus berinovasi, terus menghubungkan, dan terus menjadi suara terpercaya Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Erick Thohir, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. RRI memiliki sejarah panjang yang tidak terpisahkan dari perjalanan bangsa Indonesia selama 81 tahun. RRI terus hadir, terus terpercaya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI memiliki peran penting untuk memberikan informasi yang membanggakan tentang prestasi atlet Indonesia. Kisah inspiratif generasi muda. Ajakan kepada masyarakat untuk terus aktif berolahraga. Serta mengenalkan potensi industri dan ekonomi olahraga Indonesia. Semoga RRI terus berkontribusi terhadap pembangunan Indonesia. Termasuk dalam menjadi bagian ekosistem olahraga nasional dan juga pembangunan kepemudaan. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tahukah kamu, RRI ternyata lahir bukan dalam kondisi yang tenang. Usai proklamasi kemerdekaan, siaran radio Jepang Hoso Kyoku berhenti pada 19 Agustus 1945. Akibatnya, masyarakat Indonesia kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di tengah situasi genting itu, para toko radio justru bergerak. Pada 11 September 1945, mereka berkumpul dan sepakat membentuk Radio Republik Indonesia atau RRI. Menariknya, RRI saat itu tidak langsung memiliki jaringan sebesar sekarang. Cikal bakalnya berasal dari 8 stasiun radio di Jawa dengan Dr. Abdurrahman Saleh sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, RRI bukan sekedar lahir sebagai stasiun radio. Karena sejak awal, RRI dirancang sebagai suara publik untuk menyampaikan informasi, menyatukan rakyat, dan menjaga semangat kemerdekaan.
3: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
4: Indonesia menyapa malam.
5: Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Lukman Tara dalam Indonesia menyapa.
3: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Jesse Aldrin. Jadi hari ini saya mau rekomendasikan teman-teman semua ini salah satu aplikasi yang bisa memberikan income tambahan buat teman-teman semua. Nah, aplikasi ini sudah saya gunakan kurang lebih 3 bulan. Aplikasi ini merupakan aplikasi investasi, yaitu Binomo. Jadi caranya itu dengan kita mempelajari saja ada pergerakan grafiknya, setelah itu kita pilih naik atau turun. Oke, jadi tanpa berlama-lama lagi langsung kita masuk aja ke dalam aplikasinya. Nah, berinvestasi di Binomo ini bisa dimulai dari angka 14.000 hingga 14 juta ya teman-teman. Nah, di sini saya akan berinvestasi di angka 280.000 ya teman-teman. Setelah itu saya akan melihat arah pergerakan grafiknya. Dan kira-kira saya akan memilih naik atau turun, kita lihat dulu ya teman-teman. Oke, setelah saya melihat arah pergerakan grafiknya, saya akan memilih naik ya teman-teman. Nah, setelah itu kita tinggal tunggu aja apakah kita akan mendapatkan income dari pergerakan. Yo, naik. Yes, berhasil ya teman-teman. Jadi Binomo ini memang bisa banget ya jadi aktivitas baru saya dan buat nambah-nambah income tambahan buat saya. Nah, buat teman-teman yang mempunyai modal mulai dari 14.000 saja, teman-teman sangat berpotensi sekali untuk bisa mendapatkan income tambahan. Oke teman-teman semua, saat ini saya akan memperlihatkan teman-teman semua historical penarikan saya. Acaranya itu di aplikasi itu kita klik 3 garis di sebelah kiri atas ya seperti ini. Setelah itu kita pilih saldo. Dan di sini teman-teman bisa lihat sendiri nih historical penarikan saya seperti apa. Oke, buat teman-teman semua yang ingin berinvestasi Binomo, teman-teman harus berumur di atas 18 tahun ya. Dan untuk teman-teman ketahui, namanya berinvestasi pasti ada risikonya. Jadi modal teman-teman bisa saja berisiko. Tapi jangan takut, di sini saya mempunyai kode promo yang bisa teman-teman gunakan untuk mendapatkan bonus deposit di akun teman-teman semua. Jadi tunggu apa lagi, langsung aja klik link di bawah ini atau download aplikasinya sekarang juga. Peace out.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Dan pendengar, selamat malam untuk semuanya. Vicky Salamor, so sweet, telah menghantar kita di penghujung acara malam ini dalam program acara Ruang Rindu. Untuk itu, Kaya Otalayan dan juga rekan Tobi yang punya menyebutar mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa.

Terima kasih Tuhan, dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Kiranya kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah

Saudara pendengar, manapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini, hari Kamis tanggal 17 September tahun 2026. Siaran kami akan kembali lagi di udara besok pagi mulai pukul 4:55 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 94,3 MHz. Akhirnya sebelum berpisah, kami yang bertugas malam ini, penyiar Anda Uta Layan, operator studio Tobi Layan, mengucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kebangsaan kita. Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia. Saulah.

0: Halo, kenapa bang?
1: Ya kan di mana? Ke jam 3.
0: Jam 3. Hah? Jam 3 bang?

sensus di daerah masing-masing. Lihat sholat subuh nggak ada masjid, yang sholat isya nggak ada, yang ramainya kadang maghrib aja, sholat lain nggak ada. Kadang-kadang perjalanan pun kemana-mana pas sholat zuhur asar nggak berhenti di masjid sholat. Kadang-kadang menunda sholat, kadang-kadang mengakhirkan sholat. Sementara Allah mengatakan fawailul lil musallin, kan dikatakan oleh ayat alladzina yukadzibuna biddin. Bukankah tahukah kamu apa siapa mereka, orang-orang yang mendustakan agama? Dimasukkan adalah orang-orang yang lalai dari sholat. Para ulama tafsir mengatakan, Imam Ibnu Katsir dan yang lain mengatakan, bukan orang yang meninggalkan sholat, tapi orang yang mengakhirkan sholat. Sholat zuhur misalnya 12 lewat 20 azan, ya sudah mau masuk asar 3:35. Ini sholatnya 3 lewat 25 sudah baru mau sholat zuhur. Ya dengan alasan ini lah saya mencangkul, saya bekerja, saya ke sana, saya kemari. Kalau salat maghrib sudah mau masuk maghrib baru salat, namanya fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, bukan orang yang meninggalkan salat. Ini ancamannya neraka bagi orang yang lalai seperti ini salatnya, apalagi orang yang tidak salat, tidak ada jaminan masuk surga. Ingatkan keluarga kita. Bahkan Allah SWT juga mengatakan wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Allah SWT yang mengingatkan pentingnya salat. Ya, perintahkan keluargamu untuk sholat. Anda sebagai kepala keluarga, misalnya contohnya suami, bertanggung jawab. Perintahkan anak dan istri sholat. Wastabir alaiha. Apa mana wastabir? Sabar, dan sabar terus. Jangan bosan. Mengingatkan sholat. Sholat. Sudah masuk waktu sholat. Ya, ibu, sayang sholat. Anak begitu juga. Bukankah kita diperintahkan oleh Nabi SAW dalam pendidikan Islam memerintahkan anak mulai itu untuk sholat umur 7 tahun. Nabi SAW bersabda, muru auladakum bisolati wahum abna'u sab'a sinin. Perintahkan anakmu itu sholat mulai umur 7 tahun. Para ulama mengatakan ini batasan umur tamyiz. Mumayyiz 7 tahun mulai. Ya, bisa membedakan mana yang baik dan buruk. Tahu dia, disuruh ini, oh tahu dia tidak baik, ini buruk. Itu mulai 7 tahun. Makanya Nabi SAW menganjurkan umur 7 tahun itu sudah anak dididik untuk pendidikan agama. Mulai dari sholat, ini perkara yang penting. Berapa lama? Selama 3 tahun. Baru dikatakan, ya, apabila mereka sudah sampai umur 10 tahun tidak sholat juga, wadribu pukul, sudah 3 tahun. Tetapi, kata para ulama, kita memang setiap hari mengingatkannya. Ingatkan terus, sholat. Bukan dari umur 7 tahun, sekali-sekali mungkin Jumat baru diingatkan Jumat. Nanti sudah 3 tahun tidak sholat, dipukul. Nggak boleh, kata para ulama. Anda sudah mengingatkan setiap hari selama 3 tahun, jangan dipukul dulu, itu jarak waktunya 3 tahun pendidikan anak. Dan karena ini yang kita lihat fenomena yang juga terjadi di tengah kaum muslimin, banyaknya orang-orang yang meninggalkan sholat. Dan ini sangat penting setelah dua kalimat syahadat, setelah tauhid, ya. Dan insyaallah pertolongan Allah ada pada orang-orang yang sholat. Dan kita berharap juga Allah SWT akan, ya, menghentikan musibahnya ketika seluruh kaum muslimin

0: dipandang sebagai urusan kendaraan dan infrastruktur semata. Keberadaan pelabuhan dapat mengubah kehidupan satu pulau. Penerbangan perintis mempersingkat perjalanan berhari-hari menjadi hitungan jam. Jalur kereta membuka pusat ekonomi baru. Angkutan massal mengembalikan waktu yang hilang di jalan, serta sistem logistik efisien mampu menekan biaya hasil petani dan nelayan. Sementara itu, Kepala UPP Kesyabandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Tual, Hamdi Abdu, menyoroti maraknya musibah di sektor laut dalam kurun waktu 3 bulan terakhir. Menanggapi kondisi tersebut, pihaknya menjalankan instruksi Direktur Jenderal Perhubungan Laut agar seluruh UPP lebih intensif mengatasi dan menekan tingkat kecelakaan pelayaran.
1: Kita ketahui bersama bahwa memang dalam kurun waktu 3 bulan terakhir ini banyak terjadi musibah dari kami sendiri sektor laut, yaitu persoalan kecelakaan dari sisi pelayaran. Oleh karena itu, sesuai dengan perintah bersama dan atas instruksi dari Dirjen Perhubungan Laut bahwa diminta kepada seluruh UPT di semua wilayah untuk lebih intens dalam menyikapi persoalan tentang bagaimana mengatasi tingkat kecelakaan. Itu adalah menghubungkan Indonesia untuk masa depan lebih maju. Ini artinya bahwa kita menghubungkan antara satu pulau dengan pulau, kota dengan desa, terus sentra produksi dengan pasar.
0: Hamdi menegaskan bahwa keberhasilan keselamatan pelayaran tidak hanya bertumpu pada KSOP selaku regulator, tetapi juga pihak operator dan pemilik kapal. Sinergitas serta kolaborasi yang kuat antara regulator, operator, dan pengguna jasa sangat diperlukan untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan di laut. Langkah ini sejalan dengan tema Harhubnas untuk menghubungkan antar wilayah dari sentra produksi hingga ke pasar demi mendukung kemajuan daerah. Pada intinya, penguatan sektor transportasi laut ini menjadi fondasi penting dalam menghubungkan seluruh wilayah Indonesia menuju era Indonesia Emas. Dari Tual, Resi Febrianti melaporkan.
2: Sementara itu, di kesempatan sama, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Tual, Ridwan Abdul Fadil Rubun, menyampaikan pentingnya upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Tual. Hal tersebut disampaikan sebagai bentuk kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam mengantisipasi potensi kebakaran, khususnya pada kondisi yang memiliki risiko terjadinya karhutla. Menurutnya, dalam upaya mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan, Wali Kota Tual telah mengeluarkan instruksi Wali Kota Tual nomor 1 tahun 2026. Instruksi tersebut juga memuat larangan pembukaan lahan dengan cara membakar, terutama dalam kondisi yang berisiko menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Tual.
3: Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, Bapak Wali Kota Tual telah mengeluarkan atau instruksi Wali Kota nomor 1 tahun 2006 tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan serta larangan pembukaan lahan dengan cara membakar dalam kondisi risiko kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Tual. Instruksi ini ditujukan kepada kepala perangkat daerah yang lingkungan hidup, para camat, lurah, kepala hoi, finua, sekota Tual, RT, RW, seluruh masyarakat pelaku usaha pengembang.
2: Fadil Rubun menjelaskan instruksi tersebut ditujukan kepada seluruh perangkat daerah terkait, termasuk perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup, para camat dan lurah, serta kepala hoi dan kepala finua sekota Tual. Seluruh unsur tersebut diharapkan dapat berperan aktif dalam melakukan pencegahan serta memberikan edukasi kepada masyarakat terkait bahaya pembukaan lahan dengan cara membakar. Pemerintah Kota Tual menghimbau seluruh masyarakat untuk mematuhi ketentuan tersebut dan bersama-sama menjaga lingkungan dari ancaman kebakaran. Sinergi antara pemerintah, perangkat wilayah, dan masyarakat dinilai penting untuk mencegah terjadinya karhutla serta meminimalkan dampaknya terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat di wilayah Kota Tual. Keputusan Dewan Yuri Bintang Radio mutlak dan bebas intervensi untuk menentukan juara dalam audisi Bintang Radio 2026 tingkat RRI Langgur. Ketua Dewan Yuri Bintang Radio LPP RRI Langgur tahun 2026, Presley Talaut, dalam di Gedung Multipurpose membacakan hasil keputusan Dewan Yuri terhadap hasil perlombaan sesuai kualitas dan kemampuan yang dimiliki 10 kontestan dan lebih baik di momen selanjutnya, dan hasil dinyatakan dengan benar. Sejalan rekapan nilai Dewan Yuri ke panitia disertai hasil yang direkap oleh panitia, digabung dengan hasil voting Dewan Yuri dalam kondisi rahasia. Dari nilai voting baik, namun nilai dewan jurinya rendah ataupun sebaliknya, nilai dewan juri tinggi tetapi votingnya rendah, terdapat presentasinya yang telah diakumulasi untuk menentukan juara.
4: Juara 2 kategori putra dengan jumlah nilai 92,5 atas nama Esebius Farel Naharayaan. Kategori putri dengan jumlah nilai dewan juri 91,3, skor voting 79,34 dan skor akhir Niken Sarchi Reitwila. Juara 1 putri dengan kategori nilai dewan juri 96,2, skor voting 100, skor akhir 97,32 atas nama saudari Giovanni Amanda Renwarin.
2: Presley Telaut membacakan surat keputusan Dewan Juri Bintang Radio tahun 2026 LPP RRI Langgor sekaligus mengumumkan juara harapan 2 diraih Christiana Tabita Lera. Untuk kategori putra diperoleh Adam Sakrau Songubun, sementara juara harapan 1 kategori putra atas nama Andre Justin Ingratubun. Kategori putri Verena Tania Tafatubun, juara ketiga kategori putri diraih Sianet Neti Katabalubun. Kategori putri diperoleh Sunakri Kristo Hukum. Juara 2 putra diraih Esebius Farel Narhayan. Kategori putri Niken Sarchi Raitiwla. Juara 1 putri dengan kategori nilai dewan juri 96,2, skor voting 100, skor akhir 97,32 atas nama Giovanni Amanda Renwarin. Sementara juara pertama pria diraih oleh Abu Bakar Bugis. Kepala LPP RRI Langgur memberikan apresiasi yang tinggi kepada peserta Dewan Juri Bintang Radio yang telah berpartisipasi aktif menyukseskan Grand Final hingga tuntas. Kepala LPP RRI Langgur Yakobus Rusubun dalam sambutannya pada Grand Final Bintang Radio LPP RRI Langgur menegaskan Bintang Radio menjadi ajang yang telah berlangsung 75 tahun silam. Sejak tahun 1951 dengan jenis musik keroncong yang bertransformasi menjadi bintang radio dan televisi hingga kini. Hingga RRI sebagai media publik memberi ruang panggilan bakat bukan hanya bintang radio, juga lomba-lomba pekan tilawatil Quran dan beberapa event yang digagas oleh RRI. Selain itu terdapat pesan penting yang tersirat dalam penilaian juri bahwa seorang kontestan dalam menyiapkan dirinya secara psikologis di atas panggung bukan pekerjaan mudah. Olehnya itu secara kemampuan komunikasi publik bagi generasi yang tampil dalam Grand Final Bintang Radio harus terus ditingkatkan.
5: RRI sebagai lembaga penyiaran publik media negara menjadi jembatan, menjadi saluran untuk siapapun bisa berekspresi. Bukan hanya bintang radio, ada juga lomba pekan tilawatil Quran dan beberapa event yang digagas oleh RRI. Hari ini saya senang bahwa ada 10 peserta yang mendapat pengayaan yang cukup dari Dewan Juri. Saya senang dengan metode lomba yang digagas oleh RRI Langgur. Terima kasih ya teman-teman panitia. Juga saya mendapat masukan dari Pak Presley tentang pelaksanaan dan juga teknis pelaksanaan yang dimana memberikan ruang yang lebih kepada peserta dalam menyiapkan dirinya secara psikologis.
2: Resubun optimis terhadap keputusan Dewan Juri adalah yang terbaik dan menyangkut teknis persiapan dan keberangkatan akan menjadi pertimbangan bersama untuk mengirimkan duta LPP RRI Langgur untuk mengikuti audisi dan berharap generasi muda di daerah ini terus memacu diri untuk mengembangkan potensi diri yang dimiliki sebagai bekal masa depan yang lebih baik nantinya. Pemerintah daerah Maluku Tenggara memfokuskan arah pembangunan kepada penguatan akses dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini disampaikan secara tegas oleh Kepala Bapelitbangda Clemens Welafobun. Dikatakan dengan memberdayakan semua unsur di daerah serta ditunjang dengan akses yang baik, maka pembangunan daerah bisa ditingkatkan ke arah yang lebih baik.
6: Nah, dalam arah perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Tenggara untuk pembangunan kita 5 tahun ke depan, prioritas ada pada beberapa yang lebih khusus. Terutama kita penguatan akses, terutama pada wilayah-wilayah yang besar yang beberapa wilayah aksesnya belum terhubung secara baik, kita harus fokus untuk itu. Kemudian kita pemberdayaan ekonomi. Ya, kita punya potensi luar biasa, ada di perikanan kita, ada di pertanian dan perkebunan kita, ada di pariwisata kita. Maka kita harus fokus pada sektor-sektor yang berkontribusi untuk pertumbuhan ekonomi.
2: Walafu pun juga menambahkan, tata kelola juga menjadi fokus selain pendidikan dan kesehatan sebagai komitmen dasar pemerintah daerah. Hal ini diterapkan dengan cara berkolaborasi agar semuanya berjalan seimbang dan seirama demi memajukan Kabupaten Maluku Tenggara yang lebih baik ke depannya. Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Maluku Tenggara bertugas menetapkan kebijakan pembangunan, merencanakan kebutuhan anggaran, serta mengkoordinasikan, mengevaluasi, dan mengawasi pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan. Hal ini disampaikan Kepala Badan Pengelola Perbatasan Munawir Matdoan. Dikatakan hal ini bertujuan untuk memperkokoh kedaulatan negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Salah satunya dengan memperhatikan daerah lokasi prioritas di Maluku Tenggara dan mengusulkan calon lokasi prioritas baru ke pemerintah pusat.
7: Di sini disebutkan terkait dengan 4 wilayah Lokpri, kecamatan di Pulau Kebesar, yaitu kecamatan Kebesar Selatan, kecamatan Kebesar, kecamatan Kebesar Selatan Barat, dan kecamatan Kebesar Utara Timur. Bahwa di Kabupaten Maluku Tenggara baru 4 kecamatan. Untuk pengusulan tambahan 3 wilayah Lokpri, yaitu kecamatan Kebesar Utara Barat, kemudian kecamatan Kecil Timur Selatan dan kecamatan Kecil Barat.
2: Matdoan menambahkan pembangunan diprioritaskan pada kecamatan lokasi prioritas. Contohnya, untuk aliran listrik hanya tersisa 3 desa yang sedang diusahakan agar bisa secepatnya merasakan pelayanan pihak PLN. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Langgur di Relay Radio Republik Indonesia Somlaki dan dipancar luaskan oleh pemancar Relay RRI Langgur di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Wakil Bupati Tanimbar launching implementasi sistem pembayaran pajak daerah secara non-tunai. Pemerintah daerah melalui Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar melaunching implementasi sistem pembayaran pajak daerah secara non-tunai yang dilaksanakan di lobi lantai 2 kantor bupati, dibuka oleh Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar Yuliana Katarina Ratuanak. Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar dalam sambutannya mengatakan, sebagaimana diketahui bersama bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber utama pendapatan asli daerah yang sangat penting untuk membiayai berbagai program pembangunan untuk pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, optimalisasi pemungutan pajak menjadi sebuah keharusan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar mendorong percepatan digitalisasi pengelolaan pendapatan asli daerah sebagai upaya optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah dari sektor pajak sebagai salah satu langkah penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dan peluncuran pembayaran pajak secara online saat ini merupakan salah satu langkah nyata dalam menghadirkan pelayanan publik yang semakin mudah, cepat, transparan, aman, dan efisien.
8: Digitalisasi pembayaran pajak ini merupakan salah satu langkah penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dan peluncuran pembayaran pajak secara online saat ini merupakan salah satu langkah nyata dalam menghadirkan pelayanan publik yang semakin mudah, cepat, transparan, aman, dan efisien. Hal ini juga akan merupakan bagian dan upaya untuk pembangunan tata kelola pemerintah yang semakin modern, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, di mana masyarakat tidak lagi harus bergantung pada proses pembayaran secara tunai.
2: Menurut Wakil Bupati, hal ini juga merupakan bagian dari upaya untuk membangun tata kelola pemerintahan yang semakin modern dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, di mana masyarakat tidak lagi harus bergantung pada proses pembayaran secara tunai atau datang langsung ke tempat pelayanan, karena pembayaran dapat dilakukan melalui berbagai sarana digital yang telah disediakan. Pemerintah daerah berharap dengan terselenggaranya launching pembayaran pajak non-tunai saat ini dapat meningkatkan kemudahan dan kenyamanan, sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak tepat waktu, yang pada akhirnya pajak yang dibayarkan masyarakat akan kembali dalam bentuk pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik. Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Elizabeth Werimbinan, dalam laporannya mengatakan kegiatan implementasi pembayaran pajak daerah non-tunai didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang ketentuan umum pajak daerah dan retribusi daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah serta tata cara elektronisasi transaksi pemerintah daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor 6 Tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Peraturan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor 21 Tahun 2024 tentang tata cara pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Perjanjian kerjasama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar bersama PT Bank Maluku Maluku Utara Cabang Somlaki tahun 2024. Untuk itu, pemerintah daerah dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah, maka dilakukan digitalisasi pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah dengan tujuan untuk efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan pajak daerah. Maka kegiatan ini penting dilakukan sehingga pajak yang dibayar oleh masyarakat dapat dipertanggungjawabkan dan masuk ke kas daerah tanpa ada kebocoran.
9: Kita pemerintah daerah dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah, kita melakukan digitalisasi pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah. Ini dalam rangka efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan pajak daerah. Karena itu,
2: dengan demikian, pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar terus mendorong kemudahan pelayanan pembayaran pajak daerah melalui digitalisasi melalui e-banking, bisa dilakukan ke teler atau bisa kris, sehingga memudahkan masyarakat yang sibuk dalam pelaksanaan tugas maupun usaha mereka tidak perlu lagi datang ke tempat-tempat pelayanan, tetapi bisa membayar pajak dari tempatnya masing-masing. Kesadaran dan kepatuhan wajib pajak di Kepulauan Tanimbar dinilai sudah maksimal. Penilaian itu disampaikan Kepala Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan P2KP Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Sainal Arifin, sehubungan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Menurut Sainal Arifin, kesadaran wajib pajak sudah maksimal meskipun dirinya tak mengingat sejauh mana presentasinya. Namun yang pasti, secara garis besar, jumlah wajib pajak yang melaporkan jauh lebih banyak dari jumlah terdaftar, terutama di kalangan ASN. Sementara itu, wajib pajak bagi perusahaan lain juga sudah cukup baik, bahkan lebih tertib, terutama jangka waktu pembayarannya. Dengan kondisi saat ini, diharapkan para wajib pajak tidak terlambat dalam melakukan pembayaran sesuai jangka waktu yang ditentukan.
10: Artinya, dari yang data yang ada di kami terkait dengan pelaporan SPT tahunan itu yang terakhir ya Pak, terakhir kan 2024 itu cukup lumayan bagus. Saya nggak tahu persentasenya, tapi cara garis besar jumlah yang melaporkan lebih banyak daripada yang daftar gitu Pak.
2: Sainal Arifin menjelaskan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terutama para wajib pajak dinilai sangat penting mengingat sistem baru yang berlaku saat ini terkait pelaporan perpajakan yang sekarang dipakai, di mana SPT tahunan baru mulai diberlakukan tahun 2026, sementara SPT masa sudah dimulai sejak 2025. Kepala SMP Negeri 6 Wertamrian, Kecamatan Wertamrian, Polinaris Yusuf Luri sebelumnya sempat diberitakan oleh salah satu media online karena diduga telah melakukan penyimpangan dana BOS dan melakukan pungutan liar kepada siswa. Kepala sekolah yang ditemui pada Kamis pagi 17 September di ruang kerjanya membantah dengan tegas bahwa dirinya tidak bersalah. Apolinaris Yusuf Luri mengatakan dengan tegas dirinya selama ini tidak pernah melakukan penyimpangan dana BOS dan pungutan liar seperti yang dituduhkan kepada dirinya melalui pemberitaan pada salah satu media online. Hal ini tidak berdasar dan informasinya diduga bohong atau hoax.
11: Perlu saya mengklarifikasikan terkait dengan berita yang mana dalam kop berita itu Kepala SMP Negeri 1 Atap Bertamprian diduga lakukan penyimpangan dana BOS dan pungutan liar. Nah, ini perlu saya sampaikan bahwa saya sendiri sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Bertamprian pada awalnya Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Atap.
2: Kepsek Luri lebih lanjut menjelaskan karena sepanjang pelaksanaan di Lembaga Pendidikan SMP Negeri 6 Bertamprian tersebut tidak pernah melakukan pungutan satu rupiah pun mulai dari tahun ajaran baru, pelaksanaan masa MPLS sampai pada saat penerimaan laporan pendidikan, dan kalau terjadi pungutan maka itu adalah pungutan liar karena pihaknya sudah mendapatkan arahan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Setiap sekolah yang melaksanakan proses belajar mengajar dalam keadaan gratis. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar terus menunjukkan komitmennya dalam mengawal percepatan proyek strategis nasional proyek Abadi Blok Masela. Bupati Kepulauan Tanimbar, Riki Jawarisha, menghadiri rapat koordinasi Forkopimda Provinsi Maluku bersama SKK Migas dan Impex di Hotel Grand Mahakam, Jakarta Selatan, Rabu kemarin. Jawarisha menegaskan pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar siap bersinergi dengan pemerintah Provinsi Maluku, SKK Migas, dan Impex untuk mengawal seluruh tahapan investasi. Langkah tersebut diambil guna memastikan proyek dapat berjalan kondusif serta memberikan dampak multiplier effect terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Tanimbar secara berkesinambungan. Pertemuan strategis tersebut berfokus pada pembahasan pengadaan lahan seluas 662 hektar di Desa Lermatang, Kecamatan Tanimbar Selatan, dan rencana pembangunan infrastruktur pendukung berupa pemagaran area dan pembangunan akses jalan di lokasi proyek. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Maluku selaku Ketua Tim Gugus Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dan Jajaran Forkopimda Maluku. Kepala Balai Pemasyarakatan Bapas Kelas 2 Saumlaki, Marta CH Solilit, menghadiri pelantikan dan pengukuhan Dewan Pengurus Wilayah Ikatan Pembimbing Kemasyarakatan Indonesia, IPKEMINDO Maluku, periode 2025-2028 di Aula Bapas Kelas 2 Ambon, Rabu kemarin. Pengukuhan dilakukan oleh Ketua Umum IPKEMINDO Imam Suyudi dan Anugraini Syair dikukuhkan sebagai ketua, Dewan Pribadi sebagai sekretaris, dan Triana Koplesik sebagai bendahara. Kabapas Tina Solilit mengatakan pihaknya mendukung kepengurusan baru DPW IPKEMINDO Maluku dan berharap dapat memperkuat sinergi, meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pembimbing kemasyarakatan serta mendukung pelaksanaan tugas pembimbingan kemasyarakatan. Kabapas menyampaikan dukungan terhadap kepengurusan baru IPKEMINDO Maluku sebagai wadah penguatan kompetensi dan profesionalisme pembimbing kemasyarakatan. Pengukuhan ini diharapkan dapat semakin memperkuat peran IPKEMINDO dalam mendukung pelaksanaan tugas pembimbing kemasyarakatan di wilayah Maluku. Dan saudara, untuk mengetahui perakiran cuaca pagi ini atau cuaca hari ini, kami ajak Anda mengikuti informasinya langsung dari stasiun BMKG Kabupaten Maluku Tenggara bersama Ibu Dina. Selamat pagi Ibu Dina.
12: Iya, selamat pagi.
2: Silakan informasinya.
12: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan perakiran cuaca wilayah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara berlaku hari ini Jumat 18 September 2026 pukul 09.00 waktu Indonesia Timur. Untuk wilayah Kota Tual, kondisi cuaca pada Pagi hingga siang hari cerah berawan, sore hingga dini hari berawan. Untuk wilayah Kabupaten Maluku Tenggara, kondisi cuaca pada pagi hingga dini hari berawan hingga cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 22 hingga 30 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 90%. Angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan mencapai hingga 28 km per jam. Untuk informasi perakiran wilayah perairan, tinggi gelombang di sekitar perairan Kepulauan Kei diperkirakan berada pada kategori sedang, yakni berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 12 hingga 16 knot atau mencapai 30 km per jam. Demikian informasi perakiran cuaca hari ini dari Stasiun Meteorologi Karel Satsui Tubun untuk wilayah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Selanjutnya kembali ke studio.
2: Terima kasih Ibu Dian untuk informasinya.

Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita pagi ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Kepulauan Kei berpeluang menjadi pusat ekspor hasil perikanan untuk kawasan Maluku dan Papua bagian selatan. Upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Maluku Tenggara terus diperkuat melalui sosialisasi kepada masyarakat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tobi Rangkorotot dan Petu Sailolin mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: RI Langur.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya masyarakat di Kepulauan Kei, Kepulauan Aru, dan Kepulauan Tanimbar yang sangat saya banggakan. Perjalanan sebuah lembaga penyiaran publik bukan hanya tentang mengudara setiap hari, tetapi juga tentang bagaimana kami berusaha berbenah, mendengar, dan menyelaraskan diri dengan denyut nadi masyarakat yang kami layani. Saat ini, dengan rasa syukur dan komitmen yang semakin kuat, saya menyampaikan sebuah tonggak sejarah baru bagi eksistensi lembaga kita. Berdasarkan penataan organisasi LPPR RI serta persetujuan resmi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, berdasarkan surat Menteri Pan RB nomor B garing 1066 garing M.KT.01 garing 2026 tanggal 21 Juli 2026 dan peraturan Dewan Direksi LPPR RI nomor 01 tahun 2026 stasiun penyiaran LPPR RI tua secara resmi bertransformasi dan berganti nomenklatur menjadi stasiun penyiaran LPP RRI Langgur. Perubahan ini tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2005 dalam pasal 12 ayat 1 yang menyebutkan satuan penyiaran adalah penyelenggara kegiatan penyiaran RRI yang berlokasi di ibu kota negara, provinsi, kabupaten kota di mana RRI itu berada. Hal ini sekaligus menjadi dasar penyesuaian administrasi di mana Langgur merupakan ibu kota Kabupaten Maluku Tenggara. Dengan status baru ini, RRI Langgur kini resmi tercatat sebagai satuan penyiaran tipe C. Kami jajaran pimpinan dan angkasawan-angkasawati berkomitmen untuk menghadirkan jangkauan dan kualitas siaran lokal serta regional yang semakin optimal. Mulai hari ini, penyebutan resmi yang berlaku adalah LPP RRI Langgur. Nama boleh berganti, namun semangat, dedikasi, dan cinta kami kepada bumi Larvul Ngabal tidak akan pernah surut. RRI Langgur akan terus berdiri menjadi ruang publik yang terpercaya, penjaga kebangsaan, dan rumah aspirasi bagi seluruh masyarakat Kepulauan Kei dan di mana saja saudara berada. Terima kasih atas kepercayaan Anda yang terus membersamai langkah kami. Saya, Yakobus Resubun, Kepala LPP RRI Langgur. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om Santi Santi Santi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salve. Hari ini RRI tidak hanya bersuara melalui frekuensi radio, tetapi terus bertransformasi di era digital. Melalui berbagai platform digital, RRI hadir semakin dekat dan mudah diakses masyarakat, kapanpun dan dimanapun, dengan tetap berkomitmen menghadirkan informasi yang terpercaya sebagai lembaga penyiaran publik. Bagi LPP RRI Langgur, momentum Hari Bakti Radio ke-81 menjadi semangat untuk terus berinovasi dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Maluku Tenggara, Kota Tual, Kepulauan Tanimbar, dan Kepulauan Aru. Kami ingin RRI Langgur tidak hanya menjadi sumber informasi, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkenalkan potensi, budaya, kreativitas, dan berbagai cerita dari Tanah Kei, Kepulauan Tanimbar, Kepulauan Aru, kepada Indonesia dan dunia. Dengan semangat, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Mari terus menjaga persatuan, memperkuat kebersamaan, dan membangun Indonesia melalui informasi yang positif, terpercaya, dan mencerdaskan. Selamat Hari Bakti Radio ke-81. Saya Jack Resubun, Kepala LPP RRI Langgur, beserta seluruh keluarga besar LPP RRI Langgur, mengucapkan selamat Hari Bakti Radio ke-81. 81 tahun RRI hadir dan mengabdi untuk Indonesia, memberikan informasi, edukasi, hiburan, serta menjadi ruang komunikasi bagi masyarakat. Terima kasih kepada Anda semua yang senantiasa mendengarkan siaran LPP RRI Langgur melalui semua platform penyiaran. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, shalom, salve.

Namun, ada beberapa strategi kunci yang efektif. Di antaranya, investasi dalam pendidikan dan kesehatan. Pendidikan berkualitas dan akses kesehatan yang terjangkau merupakan kunci untuk memutus siklus kemiskinan. Pendidikan memberdayakan individu dengan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Sementara kesehatan yang baik meningkatkan produktivitas dan mengurangi beban biaya medis. Kemudian, pengembangan ekonomi lokal. Mendukung usaha kecil dan menengah lokal dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Pemerintah dapat memberikan dukungan melalui pelatihan, akses pembiayaan, dan pengembangan pasar. Kemudian, pemberdayaan perempuan. Perempuan seringkali menjadi pilar utama rumah tangga, namun seringkali menghadapi hambatan dalam akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan sumber daya lainnya. Memberdayakan perempuan melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dan akses terhadap kredit dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga dan mengurangi kemiskinan.

Saudara pendengar, Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanubun mengingatkan para camat dan raja agar memastikan seluruh persyaratan pengukuhan kepala Hoi lengkap dan sesuai aturan. Jika tidak lengkap, berkas akan dikembalikan. Bupati dua periode itu menyoroti berita acara pengukuhan menjadi berkas yang paling sering bermasalah. Terkait teknis, Bupati meminta pengukuhan kepala Hoi dan raja dilakukan di wilayah masing-masing, bukan dikumpulkan di kota. Bupati juga menegaskan prinsip pengukuhan harus bottom up, bukan top down. Ia mencontohkan jika dari 5 pemilih, 4 adalah orang luar yang baru tinggal, maka keputusan menjadi tidak sah.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salve. Hari ini RRI tidak hanya bersuara melalui frekuensi radio, tetapi terus bertransformasi di era digital. Melalui berbagai platform digital, RRI hadir semakin dekat dan mudah diakses masyarakat, kapanpun dan dimanapun, dengan tetap berkomitmen menghadirkan informasi yang terpercaya sebagai lembaga penyiaran publik. Bagi LPP RRI Langgur, momentum Hari Bakti Radio ke-81 menjadi semangat untuk terus berinovasi dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Maluku Tenggara, Kota Tual, Kepulauan Tanimbar, dan Kepulauan Aru. Kami ingin RRI Langgur tidak hanya menjadi sumber informasi, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkenalkan potensi, budaya, kreativitas, dan berbagai cerita dari Tanah Kei, Kepulauan Tanimbar, Kepulauan Aru, kepada Indonesia dan dunia. Dengan semangat, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Mari terus menjaga persatuan, memperkuat kebersamaan, dan membangun Indonesia melalui informasi yang positif, terpercaya, dan mencerdaskan. Selamat Hari Bakti Radio ke-81. Saya Jack Resubun, Kepala LPP RRI Langgur, beserta seluruh keluarga besar LPP RRI Langgur, mengucapkan selamat Hari Bakti Radio ke-81. 81 tahun RRI hadir dan mengabdi untuk Indonesia, memberikan informasi, edukasi, hiburan, serta menjadi ruang komunikasi bagi masyarakat. Terima kasih kepada Anda semua yang senantiasa mendengarkan siaran LPP RRI Langgur melalui semua platform penyiaran. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Shalom, Salve.

0: Estén antes de sekolah di SMP mana?
1: Aduh, semua dekat tahun ajaran baru lah ini.
2: Kenapa, Pak Benny? Ada apa denganmu?
1: Aduh, hidup makin susah, biaya pendidikan makin mahal, pekerjaan kita hanya begini saja. Mana anak meminta lanjut sekolah lagi?
2: Eh, Bapak ya, kenapa pikir susah? Sekolah rakyat Suhadi di Kota Tua. Anak kita nanti sekolah di sana dengan semua fasilitas lengkap yang dimiliki setara dengan sekolah formal lainnya.
3: Sekolah Rakyat adalah program pendidikan berasrama gratis yang diinisiasi pemerintah Indonesia untuk anak-anak dari keluarga miskin guna memutus rantai kemiskinan. Sekolah ini menyediakan pendidikan formal SD hingga SMA yang berkualitas.

Saudara pendengar, selamat pagi, selamat beraktivitas untuk Anda yang sementara disibukkan dengan aktivitasnya saat ini. Dan saudara, pedagang ikan pasar Langgur, Buce, meminta Bupati Maluku Tenggara turun langsung melihat kondisi pasar ikan Langgur. Ia menilai penertiban yang dilakukan setiap hari tidak menyelesaikan masalah. Menurut Buce, seluruh pedagang sebenarnya sudah masuk ke emperan sesuai arahan, namun lapak resmi di dalam pasar justru tidak bisa digunakan dikarenakan pembeli tidak masuk ke dalam sehingga dijadikan tempat box pengawetan ikan. Buce secara khusus meminta pemerintah daerah turun meninjau dan melihat langsung keadaan pasar, juga membongkar dan meminta menata ulang meja-meja di bagian tengah pasar yang saat ini kosong.